Bapak Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah secara resmi melakukan kick off sekaligus mengunggah laporan pelaksanaan program para pariwara anti korupsi tahun 2026 melalui aplikasi resmi pariwara anti korupsi, dan proses pengunggahan laporan dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah Rakib Sahubawa bersama tim pariwara anti korupsi Kabupaten Maluku Tengah. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat budaya integritas serta mendorong pencegahan korupsi yang transparan dan juga akuntabel. Program pariwara anti korupsi tahun ini memang menyusun tema Sasi bukan sekedar tradisi, tetapi pencerminan integritas dan bersaudara. Melalui program tersebut, Pemkab Maluku Tengah menegaskan komitmennya untuk terus menanamkan nilai-nilai integritas dalam setiap sikap dan tindakan, baik di lingkungan pemerintah maupun kehidupan bermasyarakat.

0: Tanggal 1 Oktober 2026 kembali mengingatkan kita pada detik-detik perjalanan sejarah bangsa, Hari Kesaktian Pancasila.
1: Di tengah dinamika zaman dan berbagai tantangan, Hari Kesaktian Pancasila tetap berdiri kokoh sebagai perisai dan ideologi pemersatu dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Halmahera sampai Tenggara Jauh.
2: Pancasila, pemersatu bangsa Indonesia tangguh, Maluku maju.

Rombat FM Basudera itu di Pantai Wayame ya. Duduk apa tuh? Duduk Basanang. Oke, Basudera. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku memperkuat ya pemahaman guru madrasah terkait dengan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi guru dan madrasah sekota Ambon di Aula Hamadi B. Wasain Kanwil Kemenkum Maluku. Dan Basudara, kegiatan dihadiri Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Maluku Haji Farida ya, dan juga Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku Hero Siswanto serta para guru madrasah sekota Ambon. Dan Farida mengatakan perlindungan terhadap guru perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan juga, dan menurutnya guru yang mendapatkan perlindungan sosial dapat menjalankan tugas dengan lebih aman dan juga fokus. Oke. Dan Basudara, sementara itu Heru ya Siswanto ini menjelaskan BPJS tenaga kerjaan ini memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko sosial ekonomi melalui sejumlah program, antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan sesuai ketentuan peserta. Oke, ia berharap juga sosialisasi tersebut membantu guru memahami hak, kewajiban, serta manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi Kemenek Maluku dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperkuat perlindungan tenaga pendidik langsung sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan madrasah. Informasi itu saya kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Pawai adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata Kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Kata Kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu Kala dan Wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan Wai memiliki arti air. Jadi, Kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena cinta adalah kehidupan orang tua saudara yang sering dibilang alir rasa alir bitara. Sama halnya dengan hubungan pilihan gendong. Untuk itu, mari tolong nyanyikan terus untuk rasa sayang satu dengan yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbedaan terlap persamaan karena katung semua sama. Mari, katung baku bantu, baku sayang, dan ingat, jang baku marah sampai matahari memburuk.

0: Kawan ni, si sadar sih. Ini sudah masuk Oktober lah. Katong peringati hari kesaktian Pancasila tuh.
1: Oh iya kah? Kawan, tapi kalau dengar kata Pancasila tuh, kita langsung ingat zaman dulu-dulu. Wajib hafal akan pembutir-butir. Kalau seng, siap-siap sudah. Alih dapat hukuman pas di upacara bendera tuh.
0: Sama juga dengan beta. Tapi beta pikir-pikir, Pancasila sekarang ini macam cuma jadi materi hafalan kah? Atau teks pajangan di dinding, seng?
1: Seng juga, kawan. Sebenarnya katong supratirakan dalam katong pun hidup tiap hari nih. Cuma katong saja yang sesadarakan.
0: Iya, kah? Contohnya bagaimana tuh?
1: Aduh, Ale ini akan pun contoh begini. Budaya bela gandong yang Ale lihat tuh sampai sekarang katong tetap pegang akan kuat-kuat. Katong sekarang ini tetap aku bantu. Katong baku jaga antara basudara salam dan sarane. Tanpa yang orang bilang lain tuh, sebelah belakang tuh sengada. Itu kan akan jadi esensi dari persatuan tuh.
0: Oh iya, betul lah ya. Berarti katong saling menghargai pendapat pas beda pilihan tuh, betul kah?
1: Nah, itu dia. Jadi Pancasila tuh seng kaku atau akan seng jauh dari katong. Hidup alih rasa dan beta rasa itu sudah dibukti nyata katong jaga kedamaian, kawan.
0: Mantap, berarti memang betul. Pancasila nih seng cuma teori, tapi aksi hidup tiap hari.
1: Mas saudara, Pancasila tuh katorang semua sudah nih.

0: Tanggal 1 Oktober 2026 kembali mengingatkan kita pada detik-detik perjalanan sejarah bangsa, Hari Kesaktian Pancasila.
1: Di tengah dinamika zaman dan berbagai tantangan, Hari Kesaktian Pancasila tetap berdiri kokoh sebagai perisai dan ideologi pemersatu dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Halmahera sampai Tenggara Jauh.
2: Pancasila, pemersatu bangsa Indonesia tangguh, Maluku maju.

sahabat informasi saudara, demikian lagu-lagu yang menjadi pemas tadi kita kasih kepada saudara. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Tanggal 1 Oktober 2026 kembali mengingatkan kita pada detik-detik perjalanan sejarah bangsa, Hari Kesaktian Pancasila.
1: Di tengah dinamika zaman dan berbagai tantangan, Hari Kesaktian Pancasila tetap berdiri kokoh sebagai perisai dan ideologi pemersatu dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Halmahera sampai Tenggara Jauh.
2: Pancasila, pemersatu bangsa Indonesia tangguh, Maluku maju.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Di end tadi ya, kita bisa gila, jangan ya, saudara, tidak baik. Gila karena cinta. Oke, bicara apa pagi-pagi? Oke, saudara, program Officer program inklusi ya. Ini layanan rumah generasi Popi Sihaya ini menilai pemahaman masyarakat terkait dengan indikator penetapan DSIL ya dalam data tunggal sosial ekonomi nasional masih perlu diperkuat. Dan menurut Popi, masyarakat umumnya telah mengetahui bahwa DSIL 1 hingga 4 menjadi salah satu dasar penentuan penerimaan bantuan sosial. Namun sebagian warga juga belum memahami indikator yang digunakan dalam menentukan posisi desil tersebut. Ia mengatakan kondisi tersebut ini ditemukan dalam pendampingan dan asesmen ya yang dilakukan Yayasan Rumah Generasi di masyarakat juga. Salah satu warga yang tinggal

ditemukan dalam pendampingan dan asesmen yang dilakukan Yayasan Rumah Generasi di Masyarakat. Ini salah satunya warga yang tinggal di rumah warisan maupun rumah yang sebelumnya mendapatkan bantuan pemerintah. Namun kondisi tersebut dapat mempengaruhi nilai dalam proses verifikasi data juga nih. Dan Popi juga menyoroti kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas juga, dan menurutnya kerentanan kelompok tersebut tidak selalu dapat dilihat hanya dari kondisi rumah atau dari pemeliharaan aset saja. Dan selain itu juga persoalan pemahaman indikator rumah generasi menemukan masih terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau melakukan sanggahan ketika data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Informasi lengkapnya apa saudara bisa kutip ya langsung di laman rri.co.id.

Rombat FM bersaudara semua, itu tadi ya, waduh, lagu yang asik sekali dari Beto Habibu. Dan Beto ini kalau mau dibilang dia sebagai ketumpunya juara, the winner ya, itu di lupa ya di tahun keberapa bintang radio. Dan saat ini juga dia masih bersama kita dan menjadi salah satu juri di bintang radio. Oke? Dan bersaudara, kali ini ada Ona Hetarua yang minta mau kasih Katon Candu Sadiki. Oke.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Perempat FM Mbak Sudera itu Gunung Nona ya, yang minta customer di Mbak Sudera dari Amboina Bananas. Sin tahu nih dong masih ada lagi kesing yang minta tahu dong su pisah ya, ada Saparodi lain, Saparodi grup lain begitu. Oke, kita tinggalkan itu saja. Mbak Sudera, program official program inklusi ya, yayasan generasi yang menyangkut ekonomi nasional ini, sosial ekonomi nasional. Menurut POPI ya, masyarakat umumnya telah mengetahui bahwa desil 1 hingga 4 itu menjadi salah satu dasar penentuan penerimaan bantuan sosial, namun sebagai warga belum memahami ya indikator yang digunakan dalam menentukan posisi desil tersebut. Ya kalau gitu ya otomatis kita harus ya Mas Saudara berupaya untuk bisa mungkin sosialisasi ke masyarakat juga, supaya memang masyarakat bisa memahami dan menentukan bahwa mereka memang dapat atau tidak. Oke, dan Mbak Saudara, Wakapolda Maluku Brigjen TNI Afil Budiman mengatakan perubahan pola penyebaran narkoba ya membutuhkan strategi pencegahan yang menyesuaikan perkembangan lingkungan sosial generasi muda juga. Menurutnya ini edukasi kepada pelajar merupakan langkah penting untuk membangun kemampuan mengenai risiko sebelum mereka menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Ia menambahkan, Mbak Saudara, penggunaan teknologi harus diarahkan untuk kegiatan yang berproduktif dan juga mendukung pengembangan kapasitas generasi muda juga. Orang tua juga diharapkan ya, Mbak Saudara, meningkatkan komunikasi dengan anak sekaligus memahami perkembangan lingkungan digital yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Dan Wakapolda juga mengajak para pelajar menjadi bagian dari upaya pencegahan dan juga membangun ya pergaulan sehat dan juga berani menolak segala bentuk ajakan penyalahgunaan narkotika atau narkoba ini. Memang betul ya Bu Saudara, karena memang media sosial, platform digital juga itu kadang bisa ya berpengaruh pada anak juga, yang kita mesti lihat kadang-kadang kalau sing ini pasti di luar sana. Karena kalau kita lihat saat ini Mas Saudara, hampir dalam satu hari itu satu hari full mereka pasti tahan HP ya, memang telepon genggam sih Mas Saudara, tapi dari banyak yang bisa diakses itu bisa terjadi hal yang kita tidak inginkan. Makanya kita para orang tua ya mungkin ya, kalau memang anak tuh masih dalam bangku sekolah, lebih baiknya ya Bu Saudara kita mengontrol anak dalam mereka apa bermain HP yang namanya digital itu. Pasti ya, mudah-mudahan para orang tua juga bisa lihat, atau mungkin mereka lebih tepatnya sudah ya melakukan itu ya, lebih baik ya daripada kita tidak tahu tiba-tiba gini kaget lah telepon masuk, waduh anak begini ya, itu tidak mau ya. Para orang tua juga pasti sing ada yang mau kayak begitu. Oke, perjalanan kita tinggal 10 menit ke depan ya, bertemu dengan Mbak Saudara. Kali ini ada hitam-hitam angustan, terima kasih.

0: kawani, ternyata UMKM ini akan bagus lah eh.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi ampa bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain. Jangan mau erek.

0: Bapak Saudara, Kepolisian Daerah Maluku bersama Badan Narkotika Nasional memperkuat literasi dan edukasi anti narkoba kepada generasi muda. Dan upaya ini dilakukan melalui seminar pencegahan narkoba yang digelar BNN Pusat kerjasama dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku di Aula Plaza Persisi Polda Maluku pada 28 September 2026. Seminar dibuka Wakapolda Maluku Brigjen Pol Afri Budiman dan menghadirkan Brigjen Pol Victor Pudi Jiyadi sebagai narasumber, dan kegiatan diikuti perwakilan pelajar dari 7 sekolah di Kota Ambon bersama guru pembimbing. Para peserta berasal dari SMA Negeri 12 Ambon, SMK Negeri 4 Ambon, SMP Kristen Ambon, SMP Negeri 2, SMP Kristen Ambon, SMP Katolik Ambon, dan SMP Negeri 1 Ambon. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah preventif Polda Maluku dan BNN untuk meningkatkan kemampuan generasi muda mengenai risiko penyalahgunaan narkotika termasuk potensi paparan melalui ruang digital.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Tanggal 1 Oktober 2026 kembali mengingatkan kita pada detik-detik perjalanan sejarah bangsa, Hari Kesaktian Pancasila.
1: Di tengah dinamika zaman dan berbagai tantangan, Hari Kesaktian Pancasila tetap berdiri kokoh sebagai perisai dan ideologi pemersatu dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Halmahera sampai Tenggara Jauh. Pancasila, pemersatu bangsa Indonesia tangguh, Maluku maju.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Rombat FM, Mbak Saudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Mbak Saudara, beta pamit ya dari ruang dengar Mbak Saudara. Dan rekan Rein, barang sudah datang di sini Mbak Saudara. Dia sudah dengan semangat Pancasilanya, dengan baju Kolprinya. Waduh. Tapi kayaknya baju pakai baju Kolpri tadi dia tidak ikut upacara kayaknya. Oke, Mbak Saudara, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku. Beta pamit, selamat siang dan amato.

Pro Empat RRI Ambon, mari kita jadikan hari kesaktian Pancasila sebagai momentum perkuat baku kele, baku bahu, dan jaga kebinekaan di bumi Maluku tercinta. Pancasila di hati, Indonesia lestari.

0: kawan nih, si sadar sih. Ini sudah masuk Oktober, Leng. Katong peringati hari kesaktian Pancasila tuh.
1: Oh iya kah? Kawan, tapi kalau dengar kata Pancasila tuh, kita langsung ingat zaman dulu-dulu. Wajib hafal akan pembutir-butir. Kalau seng, siap-siap sudah. Alih dapat hukuman pasti upacara bendera tuh.
0: Sama juga dengan Beta. Tapi Beta pikir-pikir, Pancasila sekarang ini macam cuma jadi materi hafalan kah? Atau teks pajangan di dinding, seng?
1: Seng juga, kawan. Sebenarnya katong supraktikakan dalam katong pun hidup tiap hari nih. Cuma katong saja yang seng sadar akan.
0: Iya kah? Contohnya bagaimana tuh?
1: Aduh, Ale nih. Aka pun contoh begini, budaya Pela Gandong yang Ale lihat tuh sampai sekarang katong tetap pegang akan kuat-kuat. Katong sekarang ini tetap aku bantu, katong baku jaga antara basudara salam dan sarane, tanpa yang orang bilang lain tuh selain belakang tuh seng ada. Itu kan akan sejadi esensi dari persatuan tuh.
0: Oh iya, betul lah ya. Berarti katong saling menghargai pendapat pas beda pilihan tuh, betul kah?
1: Nah, itu dia. Jadi Pancasila tuh seng kaku atau akan seng jauh dari katong. Hidup alih rasa dan beta rasa itu sudah dibukti nyata katong jaga kedamaian, kawan.
0: Mantap, berarti memang betul. Pancasila nih seng cuma teori, tapi aksi hidup tiap hari.
1: Mas saudara, Pancasila tuh katorang semua sudah nih.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih ada di Papa Risa, Papa Lele yang beta hadirkan, partemani bah saudara semua sampai nanti katon ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Nah, bah saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Pro 4 RRI Ambon, mari kita jadikan hari kesaktian Pancasila sebagai momentum perkuat baku kele, baku bahu, dan jaga kebinekaan di bumi Maluku tercinta. Pancasila di hati, Indonesia lestari.

0: Kawan nih, si sadar sing. Ini sudah masuk Oktober lah. Katong peringati hari kesaktian Pancasila tuh.
1: Oh iyo kah? Kawan, tapi kalau dengar kata Pancasila tuh, kita langsung ingat zaman dulu-dulu. Wajib hafal akan pembutir-butir. Kalau sing, siap-siap sudah. Ale dapat hukuman pas di upacara bendera tuh.
0: Sama juga dengan beta. Tapi beta pikir-pikir, Pancasila sekarang ini macam cuma jadi materi hafalan kah? Atau teks pajangan di dinding, sing?
1: Sing juga, kawan. Sebenarnya katong supraktikakan dalam katong pun hidup tiap hari nih. Cuma katong saja yang saya sadarakan.
0: Iya, kah? Contohnya bagaimana tuh?
1: Aduh, ale nih. Akan pun contoh begini. Budaya Pela Gandong yang ale lihat tuh sampai sekarang katong tetap pegang akan kuat-kuat. Katong sekarang ini tetap aku bantu. Katong baku jaga antara pasudara salam dan sarane. Tanpa yang orang bilang lain tuh, selain ada belakang tuh yang ada. Itu kan akan menjadi esensi dari persatuan tuh.
0: Oh iya, betul lah ya. Berarti katong saling menghargai pendapat pas beda pilihan tuh, betul kah?
1: Nah, itu dia. Jadi Pancasila tuh sengkaku atau akan sejauh dari katong. Hidup alih rasa dan beta rasa itu sudah dibukti nyata katong jaga kedamaian, kawan.
0: Mantap, berarti memang betul. Pancasila nih seng cuma teori, tapi aksi hidup tiap hari.
1: Mas Saudara, Pancasila tuh katorang semua sudah nih.

0: Tanggal 1 Oktober 2026 kembali mengingatkan kita pada detik-detik perjalanan sejarah bangsa, Hari Kesaktian Pancasila.
1: Di tengah dinamika zaman dan berbagai tantangan, Hari Kesaktian Pancasila tetap berdiri kokoh sebagai perisai dan ideologi pemersatu dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Halmahera sampai Tenggara Jauh.
2: Pancasila, pemersatu bangsa Indonesia tangguh, Maluku maju.

0: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah secara resmi melakukan kick-off sekaligus pengunggahan laporan pelaksanaan program pariwara anti korupsi tahun 2026 melalui aplikasi resmi pariwara anti korupsi. Proses pengunggahan laporan dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, bersama tim pariwara anti korupsi Kabupaten Maluku Tengah. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat budaya integritas serta mendorong pencegahan korupsi yang transparan dan akuntabel. Program pariwara anti korupsi tahun ini mengusung tema Sasi bukan sekedar tradisi, tetapi cerminan integritas. Kearifan lokal Sasi diangkat sebagai nilai moral yang relevan dalam membangun pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas. Melalui program tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menegaskan komitmennya untuk terus menanamkan nilai-nilai integritas dalam setiap sikap dan tindakan, baik di lingkungan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Pemanfaatan nilai budaya lokal melalui tema Sasi diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bersama dalam mencegah korupsi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang ali rasa beta rasa, sama halnya dengan hubungan pila dan gandong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari katong baku bantu, baku sayang deng inga, jang baku marah sampai matahari memburuk.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di kabaran Donci yang kita hadirkan, partemani Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini. Ada info lagi nih Mbak Sudara yang tentunya akan kita hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini ya. Nah, satu info kali ini Mbak Sudara, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ambon memperkuat pemahaman guru madrasah terkait pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi guru madrasah sekota Ambon di Aula Humadi B. Husain Kanwil Kemenag Maluku pada hari Kamis 24 September 2026 kemarin. Kegiatan dihadiri Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Maluku, Haja Farida Laisou MPD, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, Heru Siswanto, serta para guru madrasah sekota Ambon. Farida untuk bilang perlindungan terhadap guru perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan. Menurut tentua, guru yang mendapatkan perlindungan sosial ya dapat menjalankan tugas dengan lebih aman dan fokus. Nah, Pak Saudara, sementara itu Heru Siswanto untuk jelaskan, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko sosial ekonomi melalui sejumlah program, antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan sesuai ketentuan kepesertaan. Anto juga berharap sosialisasi tersebut membantu guru memahami hak, kewajiban serta manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi Kemenag Maluku dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperkuat perlindungan tenaga pendidik sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan madrasah. Nah, untuk informasi ini Mbak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Indah, beta lihat dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa, eh?
1: Hi, Alising, tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Menegeri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari Negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat Pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, deng bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilangi.
1: Betul sekali kawan. Nah, budaya ini kan warisan dari orang tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah, itu baru mantap. Melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya Negeri Morella supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Kawan nih, si sadar sih. Ini sudah masuk Oktober lah. Katong peringati hari kesaktian Pancasila tuh.
1: Oh iya kah? Kawan, tapi kalau dengar kata Pancasila tuh, kita langsung ingat zaman dulu-dulu. Wajib hafal akan pembutir-butir. Kalau seng, siap-siap sudah. Ale dapat hukuman pas di upacara bendera tuh.
0: Sama juga dengan beta. Tapi beta pikir-pikir, Pancasila sekarang ini macam cuma jadi yang materi hafalan kah? Atau teks pajangan di dinding, seng?
1: Seng juga, kawan. Sebenarnya katong supraktikakan dalam katong pun hidup tiap hari nih. Cuma katong saja yang saya sadarakan.
0: Iya, kah? Contohnya bagaimana tuh?
1: Aduh, Ale nih. Akan pun contoh begini. Budaya Pela Gandong yang Ale lihat tuh sampai sekarang katong tetap pegang akan kuat-kuat. Katong sekarang ini tetap aku bantu. Katong baku jaga antara basudara salam dan sarane. Tanpa yang orang bilang lain tuh, selain belakang tuh saya ngada. Itu kan akan jadi esensi dari persatuan tuh.
0: Oh iya, betul lah ya. Berarti katong saling menghargai pendapat pas beda pilihan tuh, betul kah?
1: Nah, itu dia. Jadi Pancasila tuh sengkaku atau akan senjauh dari katong. Hidup alih rasa dan beta rasa itu sudah dibukti nyata katong jaga kedamaian, kawan.
0: Mantap, berarti memang betul. Pancasila nih seng cuma teori, tapi aksi hidup tiap hari.
1: Mas Saudara, Pancasila tuh katorang semua sudah nih.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bah saudara katong masih di kabaran Donci, kembali info kita hadirkan program official program inklusi. Program officer program inklusi Yayasan Rumah Generasi Popi Syahaya anto menilai pemahaman masyarakat terkait indikator penetapan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional masih perlu diperkuat. Menurut Popi, masyarakat umumnya telah mengetahui bahwa desil 1 hingga 4 menjadi salah satu dasar penentuan penerima bantuan sosial. Namun, sebagian warga belum memahami indikator yang digunakan dalam menentukan posisi desil tersebut. Nah, Pak Saudara, Popi Anto bilang ketika mereka memahami desil, mereka tahu bahwa desil 1 sampai 4 adalah kelompok yang bisa menerima bantuan. Tetapi apakah mereka mengetahui indikator penempatannya itu yang belum sepenuhnya dipahami? Nah, Pak Saudara Anto juga bilang kondisi tersebut ditemukan dalam pendampingan dan asesmen yang dilakukan Yayasan Rumah Generasi di masyarakat. Salah satunya warga yang tinggal di rumah warisan maupun rumah yang sebelumnya mendapat bantuan pemerintah, namun kondisi tersebut dapat memengaruhi penilaian dalam proses verifikasi data. Popi juga menyoroti kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Menurut Antua, kerentanan kelompok tersebut tidak selalu dapat dilihat hanya dari kondisi rumah atau kepemilikan aset. Nah, Pak Saudara, selain persoalan pemahaman indikator, Rumah Generasi menemukan masih terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau melakukan sanggahan ketika data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Popi menilai pemerintah hingga tingkat desa perlu memiliki pemahaman yang utuh mengenai mekanisme verifikasi dan sanggah data. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui kemana harus menyampaikan persoalan ketika terjadi ketidaksesuaian data. Anto berharap pemerintah memperkuat peran desa sebagai basis verifikasi paling dekat dengan masyarakat, termasuk kelompok rentan, sehingga proses pendataan tidak hanya mengandalkan indikator administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata warga. Nah, Pak Saudara, terakhir untuk bilang, harapannya masyarakat dari basis desa bisa menjadi bagian penting dalam proses verifikasi, sehingga data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jangan anggap remeh akan. Katanya kalau katong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Hei, betul kah? Ngeri lah eh. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini adik, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak pada dukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal dengan budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

Nah, saudara, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Arief Budiman Anto bilang perubahan pola penyebaran narkoba membutuhkan strategi pencegahan yang menyesuaikan perkembangan lingkungan sosial generasi muda. Menurut Antua, edukasi kepada pelajar merupakan langkah penting untuk membangun kemampuan mengenali risiko sebelum mereka menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Arief Anto bilang, generasi muda harus dibekali pengetahuan agar mampu mengenali berbagai bentuk ancaman narkoba, termasuk yang muncul melalui ruang digital. Pencegahan harus dimulai sejak dini dan dilakukan bersama oleh keluarga, sekolah, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat. Anto juga menambahkan, penggunaan teknologi harus diarahkan untuk kegiatan yang produktif dan mendukung pengembangan kapasitas generasi muda. Orang tua juga diharapkan meningkatkan komunikasi dengan anak sekaligus memahami perkembangan lingkungan digital yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Wakapolda juga mengajak para pelajar menjadi bagian dari upaya pencegahan dengan membangun pergaulan sehat dan berani menolak segala bentuk ajakan penyalahgunaan narkoba. Sementara Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Umasugi Anto bilang, perkembangan teknologi menuntut pendekatan pencegahan narkoba yang semakin adaptif. Menurut Antua, edukasi anti-narkoba tidak cukup hanya dilakukan melalui sosialisasi konvensional, tetapi perlu menyentuh lingkungan digital yang menjadi bagian dari kehidupan generasi muda. Antua juga jelaskan, Polda Maluku terus mendorong kolaborasi dengan BNN, sekolah, keluarga, dan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum terhadap jaringan peredaran narkotika tetap berjalan, namun langkah tersebut perlu didukung dengan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat agar potensi penyalahgunaan dapat dicegah sejak awal. Nah, Pak Saudara, seminar pencegahan narkoba yang digelar BNN Pusat bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga selesai.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, okay. Mbak Sudara katong ada di acara Etnik Nusantara yang beta hadirkan pertemuan Mbak Sudara sampai nanti katong ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Di Etnik Nusantara, hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah akan beta hadirkan pertemuan Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Sejuknya udara pegunungan, rimbunnya hutan pinus, serta hamparan air berwarna biru kehijauan seluas 8.000 km adalah keindahan alam yang dapat Anda rasakan ketika pertama kali menginjakan kaki di danau terbesar kedua di Asia Tenggara ini. Jadi, mari kita menjelajah Danau Toba dan sekitarnya. Danau Toba, siapa yang menyangka terbentuk akibat dahsyatnya letusan sebuah gunung api prasejarah. Akibat letusan ini, daratan sedalam 500 meter tenggelam, dan selanjutnya membentuk danau sepanjang 100 km dengan kedalaman 50 meter. Uniknya, di tengah danau menyembul sebuah pulau yang kini kita kenal sebagai Pulau Samosir. Luas Pulau Samosir bahkan seluas Provinsi DKI Jakarta atau sekitar 450 km persegi. Dari ketinggian Pulau Samosir, Anda dapat menatap kota turis Prapat dan alur danau yang membentang di kaki-kaki bukit maupun di sela terjalnya pegunungan. Jika Anda lebih suka menikmati pemandangan danau dengan berkendaraan, di Prapat dan di Pulau Samosir tersedia bermacam fasilitas kendaraan air yang dapat disewa untuk sekedar bersantai atau berkeliling danau. Di kawasan Danau Toba, Anda pun dapat menjumpai perkampungan rumah-rumah tradisional Batak Toba yang dalam bahasa daerah setempat disebut Rumah Batak. Keindahan seisi pulau di Danau Toba memang sayang untuk dilewatkan. Setiap tahunnya di pulau ini selalu menggelar pesta besar Danau Toba. Anda dapat mengikutinya maupun sekedar menikmatinya.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4.

Dengan mengenakan topeng, seluruh badan ditutupi rumbai-rumbai daun pisang, tongkat kayu serta mandau. Mereka menari berkeliling dipimpin sang kepala adat. Pukulan tongkat ke lantai dan hentakan kaki yang seirama diiringi lolongan suara para penari hudok membuat bulu kuduk berdiri. Kata hudok dalam bahasa Dayak Bahau Kalimantan Timur berarti topeng. Ritual hudok dimaksudkan

0: cincang dan akar untuk pengikatnya. Setiap kali berhudok, daun pisang yang dipakai harus baru. Daun pisang bekas hudok tidak boleh dibakar, tapi ditumpuk dan dibiarkan busuk jadi pupuk. Pemain hudok umumnya harus orang yang bermukim di kampung di mana hudok dilaksanakan. Satu-satunya hudok yang bisa dimainkan oleh tamu yang datang atau hudok dari kampung lain adalah hudok HKAI. Hudok adalah ritual terbesar dalam masyarakat Dayak Bahau. Eksistensi hudok tidak bisa dipisahkan dari tradisi berladang. Jika orang Bahau tidak berladang lagi, maka hudok pun hilang. Jikapun masih ada, maka ritual hudok ini tidak mempunyai spirit lagi, tinggallah sebuah seni yang tanpa makna.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: bayi, manusia yang masih lemah ini sebagai penerus keturunan memiliki tempat berarti bagi orang Toraja. Maka tidak heran apabila ada seorang bayi yang meninggal, dilakukan serangkaian upacara untuk penghormatan terakhir. Seorang bayi yang belum tumbuh gigi apabila meninggal dunia akan dikuburkan dalam sebatang pohon kayu yang hidup dari jenis pohon kayu tara. Proses pelaksanaan pekuburan sejenis ini mengenal beberapa tahapan. Di antaranya, bayi yang meninggal dibalut dengan kain putih yang pernah dipakai dalam posisi keadaan di pangku. Kemudian keluarga memberi tanda pada pohon kayu yang hendak digunakan sebagai kuburan atau mak tanda kayu. Membuat lubang pun tidak boleh berhadapan dengan rumah kediamannya. Penutup kubur dibuat dari pelepah nao. Untuk membedakan strata sosialnya, karurung yang terbuat dari ijuk dibagi menjadi beberapa pasak atau tanah. 12 tanak karurung bagi tingkatan bangsawan, 8 tanak karurung bagi tingkatan menengah, 6 tanak karurung bagi tingkatan bawah. Lalu ada lagi urutan ritual makadende, yaitu membuat tali ijuk sebelum jenazah dibawa ke kuburan. Seekor babi juga dilibatkan untuk pemakam bayi ini. Babi jantan hitam tersebut disembelih di halaman rumah duka, kemudian dibawa ke kuburan dengan diusung. Setiba di kuburan, daging babi dimasak dalam bambu. Tanpa diberi garam atau bumbu lainnya, setelah semua itu siap, mayat bayi dibawa ke kuburan.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat.

Masih tetap dengar ketong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Ketong masih di Etnik Nusantara Basudara yang beta hadirkan partemani Basudara sampai nanti ketong ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nah, nanti setelah Etnik Nusantara ketong masih ada di hiburan-hiburan dan juga info-info yang akan beta hadirkan partemani Basudara. Jadi jangan kemana-mana Basudara. Tetap dengar ketong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Kali ini Basudara hiburan dari Papua beta hadirkan partemani Basudara.

0: Mozaik Nusantara.
1: Seperti suku-suku lainnya di Indonesia, suku-suku pedalaman Timika di Papua Selatan juga mempunyai tradisi bersyukur yang unik dan khas. Salah satunya adalah Pesta Bakar Batu. Pesta ini berasal dari suku pegunungan. Yang unik dalam pesta ini adalah, dalam proses memasaknya, makanan dimasak dengan batu yang dipanaskan terlebih dahulu. Pesta masak ala tradisional ini dibagi dalam 3 tahap, yakni persiapan, bakar babi, dan puncaknya saat makan bersama. Persiapan diawali dengan masing-masing suku menyerahkan babi sebagai persembahan, sementara peserta pesta yang lain berkumpul mengelilingi tempat acara sambil menari-nari. Lalu secara bergiliran, kepala suku memanah padi. Bila sekali panah babi langsung mati, pertanda acara akan sukses. Sementara di tempat lain, kaum ibu sibuk menyiapkan tempat pembakaran. Sementara di tempat terpisah, batu-batu berukuran sedang dibakar dengan kayu hingga panas. Dengan menggunakan jepit kayu khusus yang disebut apando, batu-batu panas itu disusun di atas daun-daunan. Di atas batu-batu panas inilah irisan-irisan daging babi dimasak, bersamaan dengan sayur-sayuran dan umbi. Di atasnya lagi diletakkan batu-batu panas. Kemudian yang paling atas diletakkan lapisan daun pisang yang ditaburi tanah sebagai penahan agar uap panas dari batu tidak menguap. Setelah masak, gundukan batu mulai dibongkar dan masakan siap dihidangkan. 7 suku di Timika, Kamoro, Amungme, Dani, Ekari, Me, Damal, Nduga, dan Moni duduk secara berkelompok, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Semua hidangan disantap habis, tak ada yang tersisa sedikit pun. Makna lain dari pesta bakar batu ini sebenarnya sebagai ungkapan rasa saling memaafkan di antara mereka. Pesta bakar batu yang awalnya hanyalah tradisi keluarga itu, kini memang telah merakyat. Dikenal oleh seluruh suku di tanah Cendrawasih.
0: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, Kepala Kepolisian Daerah Maluku bersama Badan Narkotika Nasional BNN memperkuat literasi dan edukasi anti-narkoba kepada generasi muda. Upaya ini dilakukan melalui seminar pencegahan narkoba yang digelar BNN Pusat bekerjasama dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku di Aula Plaza Presisi Polda Maluku, Ambon pada hari Senin 28 September 2026 lalu. Seminar dibuka Wakapolda Maluku Brigjen Pol Arif Budiman dan menghadirkan Brigjen Pol Victor Pujiadi sebagai narasumber. Kegiatan diikuti perwakilan pelajar dari 7 sekolah di Kota Ambon bersama guru pendamping. Para peserta berasal dari SMA Negeri 12 Ambon, SMK Negeri 4 Ambon, SMP Kristen Ambon, SMP Negeri 2 Ambon, SMP Kartika Ambon, SMP Katolik Ambon, dan SMP Negeri 1 Ambon. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah preventif Polda Maluku dan BNN untuk meningkatkan kemampuan generasi muda mengenali risiko penyalahgunaan narkoba, termasuk potensi apapun melalui ruang digital. Dalam seminar tersebut, Wakapolda Maluku membacakan amanat Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto. Kapolda menyampaikan apresiasi kepada BNN Pusat, Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku, panitia, sekolah, serta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurut Kapolda, pemberantasan narkotika tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum. Upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan pencegahan dan edukasi sejak dini. Kapolda juga tekankan bahwa keluarga memiliki posisi penting dalam membentuk karakter, nilai moral, keimanan, dan ketahanan mental anak. Komunikasi yang baik, hangat, dan terbuka antara orang tua dengan anak dinilai penting agar anak memiliki ruang aman untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi dan tidak mencari pelarian melalui lingkungan pergaulan yang beresiko. Nah, saudara, Kapolda juga mengingatkan para pelajar agar tidak mudah menerima maupun mengikuti informasi dan tren yang berkembang di media sosial tanpa mempertimbangkan dampaknya. Untuk bilang kepada seluruh siswa-siswi, kamong harus cerdas dan kritis dalam memilih informasi. Gunakan gadget untuk meningkatkan kreativitas dan kapasitas diri, bukan untuk mencari hal-hal yang dapat merusak masa depan kamong semua.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar keton di program Patereri Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton ada lagi di acara selanjutnya. Ada Kabaran Donci yang kembali kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara. Selain hiburan, ada info-info menarik juga Mbak Saudara yang akan kita bagikan. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar keton di program Patereri Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Pro 4 RRI Ambon, mari kita jadikan hari kesaktian Pancasila sebagai momentum perkuat baku kele, baku bahu, dan jaga kebinekaan di bumi Maluku tercinta. Pancasila di hati, Indonesia lestari.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, buat saudara, katong masih ada di jam di acara Kabaran Donci yang bet hadirkan pertemuan ibu saudara sampai nanti katong ada di jam 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali info beta hadirkan pertemani basudara di siang hari ini ya basudara. Nah basudara, terkait dinamika antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang salah satunya berkaitan dengan ketersediaan kuota BBM subsidi, Integrated Terminal Manager Wayame GGK Hutama Gigan angkat bicara. Gigan untuk bilang kuota untuk jenis BBM tertentu seperti biosolar dan jenis BBM khusus penugasan seperti Pertalite ditetapkan berdasarkan mekanisme yang menjadi kewenangan BPH Migas. Menurut Antua, penentuan kuota tersebut dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah. Jadi, GG bilang, Pertamina kemudian melakukan pemantauan terhadap penyaluran dan perkembangan konsumsi BBM di lapangan, karena penentuan kuota tersebut dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah. Diakuinya juga, apabila proyeksi kuota di daerah mulai menipis, Pertamina akan berkoordinasi dengan BPH Migas dan pemerintah daerah untuk menjaga ketahanan stok serta kontinuitas ya distribusi wasudara. Terkait penyaluran minyak tanah di wilayah Ambon, dirinya mengaku tetap berjalan aman dan lancar. Anto juga menambahkan, koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, dan pihak terkait menjadi penting ya untuk menjaga distribusi BBM tetap berjalan sesuai ketentuan. Sumber informasi ini, basudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Indah, beta lihat dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alising tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Munigri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susering dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari Negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang dan bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilang nih.
1: Betul sekali kawan. Nah, budaya ini kan warisan dari orang tua-tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah, itu baru mantap. Melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya Negeri Morella supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, katong masih di kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Pak Sudara di kesempatan siang hari ini. Ada info lagi nih Pak Sudara yang kembali beta hadirkan partemani Pak Sudara di kesempatan siang hari ini ya. Nah, Pak Sudara, hilangnya 331 kg merkuri dari gudang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Maluku memasuki babak baru. Kepolisian Daerah Maluku kini menyelidiki raibnya bahan berbahaya yang berstatus barang rampasan negara tersebut. Kasus ini mencuat ke publik setelah keberadaan merkuri yang sebelumnya disimpan di gudang milik pemerintah daerah dilaporkan hilang. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku, Kombes Pol Dasmin Ginting, Anto membenarkan adanya penyelidikan. Menurut Dasmin, penyidik telah memeriksa 4 orang saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara TKP. Nah, Dasmin kepada wartawan untuk bilang 4 orang telah diperiksa, barangnya sekitar 331 kg dan proses penyelidikan sedang berjalan. Anto juga bilang, penyidik masih mendalami perkara tersebut, termasuk mengidentifikasi kondisi tempat penyimpanan merkuri. Nah, Pak Sudara, sebelumnya Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, Dr. Abdul Haris, membenarkan adanya kehilangan merkuri dari gudang instansinya. Haris sekaligus meluruskan informasi yang sebelumnya beredar bahwa jumlah merkuri yang hilang mencapai 1 ton. Menurut dia, merkuri yang dilaporkan raib sekitar 331 kg dengan kadar 100%. Persoalannya menjadi serius karena merkuri tersebut bukan sekedar komoditas biasa. Merkuri itu merupakan barang bukti hasil penyitaan aparat penegak hukum yang berdasarkan amar putusan pengadilan telah dirampas untuk negara. Setelah itu, barang tersebut diserahkan kepada Dinas ESDM Provinsi Maluku untuk dikelola sesuai ketentuan. Dengan status tersebut, merkuri

131 kg itu berada dalam pengawasan negara, namun barang yang seharusnya berada dalam pengawasan pemerintah justru dilaporkan hilang dari gudang milik instansi pemerintah. Kasus ini kini menyisakan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekedar jumlah merkuri yang raib. Bagaimana 331 kg merkuri berkadar 100% yang berstatus barang rampasan negara dapat keluar dari gudang pemerintah? Siapa yang terakhir menguasai barang tersebut? Siapa saja yang memiliki akses ke gudang? Bagaimana sistem pengamanan dan pencatatan barang rampasan itu dilakukan? Kapan terakhir dilakukan pemeriksaan fisik terhadap merkuri tersebut? Dan yang paling krusial, bagaimana hilangnya bahan berbahaya dalam jumlah ratusan kilogram itu bisa terjadi tanpa segera terdeteksi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menjadi bagian dari penyelidikan, Mas Saudara, penyelidikan dari Polda Maluku ya. Apalagi merkuri merupakan bahan berbahaya dan beracun. Selain memiliki nilai ekonomi, peredarannya juga memiliki risiko serius terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Sumber informasi ini, Mas Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: kawan ni, si sadar si. Ini su masuk Oktober lah. Katong peringati hari kesaktian Pancasila toh.
1: Oh iyo kah? Kawan, tapi kalau dengar kata Pancasila toh, kita langsung ingat zaman dulu-dulu. Wajib hafal akan pembutir-butir. Kalau seng, siap-siap sudah. Ale dapat hukuman pasti upacara bendera tuh.
0: Sama juga dengan beta. Tapi beta pikir-pikir, Pancasila sekarang ini macam cuma jadi yang materi hafalan kah? Atau teks pajangan di dinding, seng?
1: Seng juga, kawan. Sebenarnya katong supraktikakan dalam katong pun hidup tiap hari nih. Cuma katong saja yang seng sadar akan.
0: Iya, kah? Contohnya bagaimana tuh?
1: Aduh, ale nih, akan pun contoh begini. Budaya Pela Gandong yang ale lihat tuh sampai sekarang katong tetap pegang akan kuat-kuat. Katong sekarang ini tetap aku bantu. Katong baku jaga antara basudara salam dan sarane. Tanpa yang orang bilang lain tuh, selain belakang tuh sengada. Itu kan akan jadi esensi dari persatuan tuh.
0: Oh iya, betul lah ye. Berarti katong saling menghargai pendapat pas beda pilihan tuh, betul kah?
1: Nah, itu dia. Jadi Pancasila tuh sengkaku atau akan senjauh dari katong. Hidup alih rasa dan beta rasa itu sudah dibukti nyata katong jaga kedamaian, kawan.
0: Mantap, berarti memang betul. Pancasila nih seng cuma teori, tapi aksi hidup tiap hari.
1: Mas Sudara, Pancasila tuh katorang semua sudah nih.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata itu bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari tetap nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Basudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungannya rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

0: Kawan ni, si sadar sing. Ini sudah masuk Oktober lah. Katong peringati hari kesaktian Pancasila tuh.
1: Oh iyo kah? Eh kawan, tapi kalau dengar kata Pancasila tuh, kita langsung ingat zaman dulu-dulu. Wajib hafal akan pembutir-butir. Kalau sing, siap-siap sudah. Ale dapat hukuman pasti upacara bendera tuh.
0: Sama juga deh beta. Tapi beta pikir-pikir, Pancasila sekarang ini macam cuma jadi yang materi hafalan kah? Atau teks pajangan di dinding, seh?
1: Seh juga kawan. Sebenarnya katong supraktikakan dalam katong pun hidup tiap hari nih. Cuma katong saja yang seh sadar akan.
0: Iya kah? Contohnya bagaimana tuh?
1: Aduh, ale nih. Akan pun contoh begini. Budaya pela gandong yang ale lihat tuh sampai sekarang katong tetap pegang akan kuat-kuat. Katong sekarang ini tetap aku bantu. Katong baku jaga antara basudara salam dan sarane. Tanpa yang orang bilang lain tuh susulan dan belakang tuh seng ada. Itu kan akan sejadi esensi dari persatuan tuh.
0: Oh iya betul lah ye. Berarti katong saling menghargai pendapat pas beda pilihan tuh betul kah?
1: Nah itu dia. Jadi Pancasila tuh seng kaku atau akan seng jauh dari katong. Hidup alih rasa dan beta rasa itu sudah dibukti nyata katong jaga kedamaian kawan.
0: Mantap, berarti memang betul. Pancasila nih seng cuma teori, tapi aksi hidup tiap hari.
1: Mas Saudara, Pancasila tuh katorang semua sudah nih.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong akhiri acara Kabaran Donci karena saat ini katong suara di jam 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Timur. Katong akan bergabung dengan Program 4 Jakarta untuk acara berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nah, jangan kemana-mana, setelah ini beta masih akan balik perbatasan Pak Saudara dengan acara-acara selanjutnya yang tentunya akan beta hadirkan di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa kebuka. Wah syirik dia nih kayaknya. Kayaknya gak mau aja cantik Ayah keluar gitu ya. Ayah mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Ayah mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan ayah Anggi Siregar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya.
1: Sirik, gak boleh lihat kameranya nggak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma cutka gitu.
1: Oh cutka. Oh pakai cut, pakai kakak gitu, cutka.
2: Iya.
1: Berarti ayah panggilnya cutka Anggi.
2: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh
1: lah. Kakak aja lah ya. Double double mah ini efisiensi soalnya ya enggak. Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya enggak sih? Iya, oke. Ya udah karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu. Nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, jadi Mpo Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpo Nova sampaikan, dari RRI Banda Aceh kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar, bahasa Aceh bertahan, berkembang, atau akan hilang. Nah itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya pendengar ya. Pendengar tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting. Bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya gitu ya. Nah untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh, apakah bertahan, berkembang, atau akan hilang? Ya kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
2: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
2: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
4: Cutka Kak, boleh cutka biar ya. Ada Acehnya
2: biar
4: gitu
2: Acehnya.
4: Ya.
2: Cutka Gina. Iya. Ya, sehat ya alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
4: Sangat panas.
2: Sangat panas di luar pol gitu ya, apalagi kita di bagian paling barat ya Pak Ihsan ya.
3: Iya.
2: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung, kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 055, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Ihsan terlebih dahulu ini, Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah, Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana, Pak, nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
3: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita. Dan yang ketiga adalah bahasa asing ya. Bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020 ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke indeks pembangunan kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama. Ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun, nah ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%. Ya, nah tentu ini menjadi catatan kita bersama, ya, catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti yang saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini, tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Dewayan, bahasa Anek Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan, ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasaan yang ada di Provinsi Aceh ini.
1: Iya.
3: Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 sampai 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase.
1: Iya.
3: Nah, itu gambaran secara umum, iya, Kak Anggi.
2: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun gen alpha, ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Nah, ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang, ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Nah, ini dalam berapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya, ya, Pak? Dan bangsa kata rancam.
3: Iya. Yeah.
2: Baik, kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau, ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
4: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali, ya, Bu. Ini jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi, begitu, Bu. Yeah. Jadi ada beberapa berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah, yeah, generasinya, ya.
2: Yeah.
4: Saya bertanya, Pak, kenapa, ya? Kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh, saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa Indonesia sama, yeah, anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Acehnya tuh bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido, gitu katanya. Istilahnya tidak Aceh tok-tok, gitu, ya.
2: Yeah.
4: Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers, perspektif seperti itu sudah ada, Bu. Nah, bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang, yeah, sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis nggak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponakan kita, bisa nggak bahasa Aceh, adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih nggak ngomong pakai bahasa Aceh, yeah, gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi, ya, penurunan penutur, begitu, Bu.
2: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih, ya, berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
4: Nah, ini, ya, mungkin agak ke pengetahuan, ya, Bu, ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri, Bu. Saya punya teman nih, teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya. Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana, ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa, ya, anaknya, Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja ke anak, yeah, katanya gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak,
2: yeah,
4: katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
2: Alasan,
4: ya,
2: iya. Ya. Syukur sekali kalau berpikir seperti itu.
4: Betul,
2: ya, malah yang di negara luar, begitu kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibre, Indrapuri, yeah, kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya.
4: Yeah.
2: Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
4: Sangat rugi, Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di, ini sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya, Bu, yeah, ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap enggak gaul, enggak keren gitu. Yeah. Padahal enggak gaul, enggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu, nggak
2: iya,
4: bisa bahasa daerah, sedangkan
2: iya,
4: mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu, dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia begitu.
2: Iya, baik kembali ke Pak Irsan. Pak, kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Egina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak. Orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat, Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya atau akan musnah gitu ya. Ini saat kapan, Pak, kita bisa melihat itu? Dalam

0: Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan, ya. Tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada 1 bahasa yang punah di dunia, ya. Nah, UNESCO sudah mewanti-wanti itu, sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada 1 bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan, ya, dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan kita, menyadarkan masyarakat internasional, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini, agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan, tantangan pelindungan bahasa yang kami yang kami hadapi, ya, mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cut Kak Gina sudah menyampaikan, yeah, sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Tadi orang Aceh, asli orang Aceh, ya. Namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah, itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah, inilah yang harus kita dorong, ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah, pentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
1: Ya. Sejak usia dini.
0: Sejak usia dini.
1: Ya.
0: Sejak usia dini dan di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
1: Terutama dalam keluarga, ya Pak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nah, selanjutnya memang peran sekolah juga penting, ya. Ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi, ya, migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk, ya.
1: Iya.
0: Nah, seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali dari Medan. Saya asli orang Minang yang besar dan hidup di Medan. Seperti tadi, di dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
1: Oh, artinya Bapak korban juga nih.
0: Nah,
1: korban juga tidak diajak berbahasa ibu, ya.
0: Betul.
1: Dari kecil.
0: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini, yeah, ini menjadi motivasi bagi saya untuk, yeah, kami di Balai Bahasa, ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah, yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Nah, itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga perkawinan, ya, perkawinan silang atau campur antar etnis, ya. Yeah. Nah, misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM, yeah, ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
1: Tapi itu bukan curhat lagi, ya Pak, ya?
0: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama orang Minang, ya. Nah, yang keempat adalah globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Nah, syukur alhamdulillah kita, tadi saya katakan situasi kebahasan kita 3, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kami punya slogan di Balai Bahasa, di Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini selalu kami gaungkan, ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah, itu hal-hal yang kami

0: selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan,
1: iya. Kak Anggi. Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini untuk tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Pro 4 Jakarta. Mbak Nova?
2: Iya, Kak. Seru ya Kak ya, ngobrolnya kalau ngobrol tentang bahasa gak ada habisnya ya.
1: Betul.
2: Nah, ayah mau mengakui juga, ayah orang Minang Pak Ihsan. Yang dioper ke Jakarta dan mau tidak mau, ayah harus berbahasa Betawi. Tapi bahasa Minang ayah gak hilang kok. Pak Ihsan kalau mau lawan ayah, ayu. Dan ayah alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi gak korban Mbak Nova.
2: Ayah kagak korban, ayah kagak korban. Anak ayah pun kagak ya. Mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini, mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh kalau gitu.
1: Teman-temannya umumnya dari situ ya.
2: Cuma Ayah juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Jangan lupa kacang, kacang lupa kulit kata orang ya Pak Ye. Ya udah kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa di hubungi untuk Banda Aceh berapa Kak?
1: Iya di Banda Aceh di 0651470555 Mbak Nova.
2: Oke, diulang lagi lebih pelan lagi, beli slow lagi.
1: Lebih pelan lah, lebih slow lagi ya. 0651470555.
2: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po, Nyak Baben, Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya.
2: Iya.
1: Kita buka line telepon.
2: Iya.
1: Kita buka telepon ya. Dipertegas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi, sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 4065147055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, ini dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Anggi?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lambaru Kak Anggi. Belum pindah.
2: Iya, di Lambaru Banda Aceh ya.
3: Iya, benar. Aceh besar.
2: Aceh Kak besar. Ya. Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber, serta Pak Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Pak ya.
1: Alhamdulillah.
3: Gini Pak, saya ingin nanya ini, bisakah bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK? Karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Anggi ya.
2: Iya benar.
3: Ya beda, nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin beda suku nggak diajarin bahasa kita, iya. Tapi diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih ya, Anggi.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh Besar
1: ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak.
2: Iya.
1: Halo. Assalamualaikum.
4: Halo, Bonopa Blaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik,
4: Cigu. Ini pendengar setia Nusantara menyambut dulu nih Bonopa yang cantik di sana.
1: Iya, Cigu.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh, Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu.
2: Karya,
4: mudah-mudahan dekat di hatiku.
2: Siapa
4: ya, walaupun
2: Cigu
4: jauh.
2: Ya?
1: Iya, Cigu Ria.
4: Iya dong. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi merah putihnya.
2: Apa kabarnya,
4: Kak Anggi,
2: Cigu Ria?
4: Sehat terus. Ya, apalagi narasumbernya sehat. Assalamualaikum Bapak Muhammad, apa ya? Arsan ya?
1: Muhammad Irsan.
4: Nama Ica. Tadi panggilnya apa ya? Anas ya?
5: Irsan.
4: Panggilnya apa Pak Anggi?
2: Pak Irsan.
4: Ada yang satu yang perempuan.
1: Ibu
2: perempuan.
1: Ibu Gina.
2: Kak Gina.
4: Bu Habah. Habaget. Begitu kan? Orang Aceh begitu kan Kak Anggi. Belajarlah Bapak.
2: Betul.
4: Aceh walaupun kita, apa namanya, orang apa nih orang ya di seberang sana tapi Pak harus jangan lupa bahasa ibunya begitu kan?
2: Iya.
4: Sambutlah dengan hangat penuh puni ya, bunga jempa muhbes banget mame lo dina bunga melulu melulu selamat teuka ngon hormat hormat RRI Banda Aceh nya kamu rindu bahasanya maaf ya kalau diucapannya salah Kak Anggi.
2: Iya.
4: Aduh, begini pertanyaannya buat ya Bapak atau yang berdua narasumber ya Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya, ya dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar nggak ya narasumber? Iya. Pertanyaannya ya ini ya, udah banyak paparannya ini kondisi dan tantangan saat ini. Ya, apalagi ditinggalkan di rumah pasti kan ibu bapak kerja begitu. Bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Itu aja dua pertanyaan Kakak
2: baik.
4: Anggi.
2: Baik, terima kasih Cikgu.
1: Iya, Cikgu.
4: Terima kasih banyak. Selamat siang, selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cikgu masuk meriah gitu ya. berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cik Guria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cikgu Cutka. Kita tanggapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah karena memang sangat disayangkan yang anak-anak. Betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Nah, ini bagaimana ini?
5: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Yeah. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022, yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh, ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya, perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan.
2: Yeah.
5: Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah. Ya. Nah, tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan. Perangkatnya kita perlu siapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, semacam kamus bahasa daerah.
2: Ada juga ya kamusnya.
5: Ada kamus bahasa daerah, ya. Kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
2: dan bahasa dan Indonesia.
5: Bahasa Indonesia.
2: Iya,
5: iya. Nah, ini yang kami lakukan untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
2: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
5: Betul. Nah, buku yang kami siapkan dalam bentuk cerita anak dwi bahasa tersebut itu kami siapkan berdasarkan jenjang usia mereka. Ya, untuk anak TK jenjangnya jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah, jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca. Ya, jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sampai dengan SMP.
2: Iya. Itu. Baik. Demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ya, Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, tantangannya apa Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen di ISB.
6: Baik, Cik Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
2: Iya.
6: Itu ada kalau di kondisi di Aceh ini,
2: terutama yang di kota ya.
6: Nah, di perkotaan ini dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
2: Betul.
6: Iya. Ya. Iya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi, bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu diterapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas, masuk ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang begitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja. Begitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda nih untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
2: Jadi gitu. Penting ruangnya juga.
6: Ruang. Ya. Di ruang publik, pelayanan publik, adakah harus menggunakan bahasa Aceh? Misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu. Adakah pengumuman yang yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh, meskipun lagu-lagunya bahasa Aceh, Inggris, begitu.
2: Oh, meskipun Inggris, tapi dia harus berbahasa Aceh.
6: Adakah program-program seperti itu, begitu? Ini kan juga tantangan sebenarnya. Kita, ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh, begitu?
2: Iya. Mungkin jadi itu sih tantangannya. Itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Ya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum, Pak. Memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-Kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat bawa pulang, nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya ya. Nah, ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi Pak?
1: Boleh. Boleh. Iya. Silakan, kita lagi masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
2: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
1: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
2: Boleh. Silakan, Mbak
1: Baik,
2: Nova.
1: Baik, ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya. Dari Ibu Linda Idris. Oke.
2: Okay. Bu Linda Idris di mana tadi, di Ternate?
1: Di Ternate. Iya. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini. Bagaimana caranya berbahasa Aceh, ini dari Jogja ya? Cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke deh.
2: Ini bahasa Aceh yang halus ya. Ya. Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga ada yang
1: kasar. Oh iya, kayak Mbak bahasa Nova. Jawa ya.
2: Iya, benar.
1: Baik.
2: Baik, Mbak Nova, kita tanggapi dulu ya.
1: Ya, langsung saja barangkali ini, Kak.
2: Pesan langsung. Dari Pak Isan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate, silakan.
5: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu Kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun ataupun berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
2: Seperti kita sampaikan tadi ya, Pak ya. Orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
5: Betul.
2: Seperti bapak korbannya tadi.
5: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting. Nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Kina, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk.
2: ISBI.
5: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya, perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting. Sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah. Tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu. Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada di Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
2: Insya Allah ya, semakin diajak untuk bekerja sama, bersama-sama gitu ya Pak ya. Betul. Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus, memang ada ya?
6: Ada. Banyak sekali. Kita coba contohkan. Kasih contoh yang ini aja ya,
2: halusnya dulu.
6: Yang halusnya dulu untuk kata ganti aja, kata ganti. Biar lebih gampang ditiru gitu.
2: Yeah.
6: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun.
2: Lun
6: itu masih netral. Tapi kalau mau sangat sopan, ulun tuan.
2: Ulun tuan.
6: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
2: Itu ke. Bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
6: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu tidak kasar. Ini apa namanya, level kesopanannya tergantung daerah juga.
2: Nah gitu. Itu dia.
6: Nah itu harus diperhatikan. Nah hal-hal seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
2: Betul. Gitu. Diharapkan begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
6: Iya.
2: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
6: Benar.
2: Nah, itu yang sudah sulit didapatkan sekarang kan?
6: Iya.
2: Iya. Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
6: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Acehnya itu reseptif.
2: Seperti apa itu?
6: Reseptif itu mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa memproduksi bahasa itu. Gitu. Nah, jadi ini tantangan juga nih, kenapa kok bisa nih Gen Z kebanyakan ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya. Sering kan? PR juga.
2: Termasuk saya.
1: Oke.
2: Ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat,
1: Kak Anggi singkat ya Kak ya.
2: Oh iya.
1: Ini kita udah di menit 56.
2: Benar.
1: Iya.
2: Sedikit saja Pak.
1: Satu menit ya.
2: Sebagai penutup Pak ya.
1: Iya.
2: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa, apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
5: Ya, kalau di desa berdasarkan saya pernah masuk ke beberapa kampung ya, kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya.
2: Oke.
5: Ya, pengamatan saya.
2: Iya.
5: Namun untuk daerah perkotaan, tidak hanya di Aceh. dimanapun di Indonesia ini ya, di ibu kota misalnya, di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah ini tantangannya ya, tantangan bagi kita. Nah, oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama. Partisipasi semesta.
1: Oke. Baik.
2: Tadi dibatasi oleh waktu.
1: Iya, ini udah di menit 57. Mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi, terima kasih. Pak Irsan, terima kasih. Kak Gina, terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Ponya, Pak B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara Wali Kota Ambon Budi Nuatimena dalam sambutannya untuk bilang pendidikan kader dalam organisasi Angkatan Muda Protestan Maluku AMGPM memiliki peran penting dalam membentuk kader yang berkualitas, berintegritas, serta siap menjadi pemimpin di masa depan. Hal tersebut disampaikan Nuatimena dalam kegiatan pendidikan kader jenjang lanjutan AMGPM yang menjadi jenjang tertinggi setelah pendidikan kader dasar dan menengah. Menurut Antua, pendidikan kader tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap organisasi, tetapi juga membentuk kualitas intelektual dan spiritual sebagai warga gereja. Nah, saudara, menurut Antua juga, AMGPM harus mampu menjadi ruang pembentukan sekaligus dapur yang menghasilkan sumber daya manusia unggul. Kader yang telah mengikuti proses pengadaran diharapkan mampu mengisi berbagai posisi strategis, baik di lingkungan gereja, pemerintahan, maupun masyarakat. Dengan mengusung tema membentuk kader transformatif yang berakar dalam iman, bertumbuh dalam intelektual, dan berdampak bagi dunia, kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang terbuka terhadap perubahan dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kader transformatif lanjutnya tidak hanya dituntut sebagai memiliki kemampuan organisasi, tetapi juga harus mampu menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Peserta juga diharapkan memiliki iman yang kuat, wawasan intelektual yang luas, serta mampu menempatkan kepentingan organisasi secara proporsional dengan kepentingan masyarakat, gereja, bangsa, dan negara. Anto juga tambahkan kualitas kepemimpinan juga harus diimbangi dengan karakter dan ketahanan diri sehingga kader mampu menghadapi berbagai situasi dan tantangan lingkungan. Nah, karena itu seluruh peserta diminta mengikuti setiap materi yang disampaikan oleh para narasumber secara serius. Di sisi lain, sinergi antara pemerintah dengan kader dan pengurus AMGPM juga dinilai penting untuk mendukung perkembangan pembangunan Maluku, khususnya dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang manusiawi, inklusif, toleran, dan berkelanjutan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di program Patereri Ambon Suara Budaya Maluku Karena Kita Indonesia. Katong ada di Kabaran Donci yang beta hadirkan perbatan membahas saudara semua sampai nanti katong ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah nanti selain hiburan ada juga beberapa info yang sudah beta siapkan pertemani bahas saudara. Jadi jangan kemana-mana bahas saudara, tetap dengar katong di program Patereri Ambon Suara Budaya Maluku Karena Kita Indonesia.

0: Shirley, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang liat anak-anak dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, Le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik totobuang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas kali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

Masih dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di Kabaran Donci yang beta hadirkan pertemuan Mbak Sudara di kesempatan sore hari ini ya. Ada satu info nih Mbak Sudara. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan diminta tidak hanya berfokus pada urusan administrasi dan penagihan iuran, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Maluku, Noaf Arumau, dalam rapat gabungan Komisi 3 dan Komisi 4 DPRD Maluku. Menurut tentua, jaminan kesehatan harus diikuti pelayanan yang mudah dan tidak menyulitkan masyarakat ketika membutuhkan perawatan. Kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dari pelaksanaan program jaminan kesehatan. Anto juga menyoroti laporan masyarakat terkait pasien yang mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dievaluasi oleh BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Maluku. Rumau juga meminta persoalan administrasi tidak menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan. Terlebih, warga yang membutuhkan penanganan harus mendapat pelayanan sesuai kebutuhannya tanpa dipersulit oleh prosedur birokrasi. BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan diharapkan membenahi sistem pelayanan secara menyeluruh. Pembenahan tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Nah, Pak Saudara, DPRD Maluku berharap evaluasi tersebut dapat mencegah kembali terjadinya persoalan pelayanan yang merugikan masyarakat. Dengan begitu, keberadaan program jaminan kesehatan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Pro 4 RRI Ambon, mari kita jadikan hari kesaktian Pancasila sebagai momentum perkuat baku kele, baku bahu, deng jaga kebinekaan di bumi Maluku tercinta. Pancasila di hati, Indonesia lestari.

Ba saudara, jang katong liang orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat ba saudara, disabilitas bukan penghalang par jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, ba saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka par semua orang.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, keton masih di kabaran Donci buat saudara kembali. Satu info kita hadirkan pertemuan buat saudara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Maluku didorong memperjuangkan pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak UPTD PPA di seluruh kabupaten dan kota. Kehadiran UPTD dinilai penting untuk memperkuat layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Ketua Bidang OKK Perempuan Indonesia Maju PIM Maluku, Sas Matakena, untuk bilang penguatan layanan perlindungan harus menjadi bagian dari upaya menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut Antua, pemerintah daerah perlu memastikan korban memiliki akses terhadap layanan perlindungan yang memadai. DPRD Maluku juga didorong menyiapkan dukungan anggaran untuk pembentukan UPTD PPA di daerah. Penguatan kelembagaan tersebut diharapkan dapat mendukung penanganan korban secara lebih terarah. Selain UPTD PPA, Matakena juga bilang penyediaan rumah aman atau shelter juga menjadi kebutuhan dalam memperkuat perlindungan korban kekerasan. Fasilitas tersebut diperlukan sebagai tempat perlindungan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan keamanan selama proses penanganan kasus. Sementara itu, Pak Saudara, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun untuk bilang perlindungan perempuan dan anak merupakan persoalan yang membutuhkan langkah konkret dari berbagai pihak. DPRD katanya akan mendorong langkah strategis untuk memperkuat perlindungan kelompok rentan di Maluku. Terakhir, Benhur bilang isu perempuan dan anak berada di dalam irisan kompleks antara norma sosial, adat, dan hukum positif, sehingga banyak kasus kekerasan sering tidak tuntas diselesaikan. DPRD mendorong adanya langkah strategis, termasuk berkonsultasi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Mbah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat Mbah Sudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Kembali satu info menarik kita hadirkan pertemani Pak Sudara di Kabaran Donci sore hari ini, Pak Sudara. Nah, Pak Sudara, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Maluku, Noah Frumau, memprotes buruknya pelayanan kesehatan yang masih menyulitkan masyarakat. Kritik itu disampaikan dalam rapat gabungan Komisi 3 dan Komisi 4 DPRD Maluku. Frumau menilai persoalan pelayanan kesehatan tidak boleh dibiarkan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Anto juga menyoroti laporan warga yang mengalami kesulitan ketika hendak mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan. Keberadaan BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan seharusnya mampu menjamin masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara layak. Anto meminta instansi terkait tidak hanya memperhatikan aspek administrasi, tetapi juga memastikan warga mendapat pelayanan ketika membutuhkan. Anto juga tegaskan, pelayanan publik harus diberikan secara adil tanpa melihat kondisi ekonomi maupun penampilan masyarakat. Para pejabat dan pengelola layanan kesehatan diingatkan agar tidak mengabaikan warga kurang mampu yang datang untuk berobat. Anto juga meminta BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Maluku segera mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan yang berjalan saat ini. Evaluasi diperlukan agar masyarakat tidak kembali menghadapi kesulitan saat membutuhkan layanan, termasuk dalam kondisi darurat. Diharapkan perbaikan pelayanan dilakukan secara menyeluruh sehingga keberadaan program jaminan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat. Harus tunjukkan komitmen nyata dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mudah dan tidak mempersulit warga, katanya. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id. Dan Pak Sudara, hiburan info tadi menutup jumpa keton di acara Kabaran Donci untuk sore hari ini. Selanjutnya ada satu hiburan tersisa beta hadirkan parkaton jelang jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, masih ada acara-acara selanjutnya yang akan dihadirkan partemani Bas Sudara.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Pak Saudara, sebagai langkah memperkuat pengembangan ekosistem halal di Maluku, Universitas Patimura Unpati Ambon membentuk Pusat Studi Kajian Halal PSKH periode 2026-2029. Pembentukan PSKH diarahkan untuk mendorong pengembangan kajian dan penelitian halal, meningkatkan literasi masyarakat, serta memperluas edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan produk halal. PSKH diketuai Dr. Comsa D.U. Bazari, M.Si., dengan Dr. Hanifa B. Munur, S.E.M.M. sebagai sekretaris. Sebagai langkah awal pelaksanaan program, PSKH menggelar rapat perdana pada hari Kamis atau hari beberapa hari lalu ya, 24 September 2026. Rapat tersebut membahas arah pengembangan kelembagaan serta penyusunan program kerja termasuk kajian, penelitian, edukasi, sosialisasi dan pendampingan produk halal. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Sistem Informasi Unpati, Dr. Ruslan H.S. Tawari menyambut baik pembentukan PSKH. Menurut Antua, keberadaan pusat studi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan ekosistem halal di Maluku. Ketua PSKH Dr. Comsa D.U. Bazari Anto bilang pusat studi tersebut tidak hanya berfokus pada kajian dan penelitian halal, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui kerjasama lintas sektor. Sementara itu, Sekretaris PSKH Dr. Hanifa B. Munur untuk jelaskan program awal akan difokuskan pada sosialisasi dan edukasi halal bagi pelaku usaha di lingkungan Unpati maupun masyarakat Maluku. Edukasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai produk halal, proses pemenuhan persyaratan halal hingga manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Nah, Pak Saudara, rapat perdana tersebut menjadi langkah awal bagi PSKH dalam merumuskan program kerja, membangun jejaring kemitraan dan memperluas kontribusi perguruan tinggi terhadap pengembangan ekosistem halal yang terarah dan berkelanjutan di Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

Dan kibanya Basudara masih tetap dengar keton di Pura 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Basudara, setelah tadi keton di acara Kabaran Donci yang mana hiburan dan info-info menarik sudah kita hadirkan pertemuan di Basudara. Nah saat ini keton ada di acara Dangdut Nusantara Basudara. Tapi nanti Basudara yang akan temani Basudara di Dangdut Nusantara ada rekan pengganti beta, ada Ati Manilet ya, yang sudah ada di studio sini Basudara. Dia siap untuk temani Basudara dari jam 5 sore ini sampai di jam 12 malam. Hiburan dan info masih tetap ada dibagikan ke ruang dengar Basudara dan semua. Lalu saatnya untuk beta pamit dari ruang dengar Basudara. Sekali lagi dan kebanya par semua yang bersama-sama dan beta dari jam 11 siang tadi sampai di jam 5 sore ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Basudara dan semua merasa terhibur. Beta pamit dari ruang dengar Basudara. Untuk Basudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawab di sore hari ini, selamat beraktivitas, sukses selalu menjadi milik Basudara. Lalu yang sedang bersantai bersama keluarga, selamat menikmati hidangan sore saja Basudara. Selamat sore para semua sekali lagi. Beta

0: kawan ni, si sadar sih. Ini sudah masuk Oktober lah. Katong peringati hari kesaktian Pancasila tuh.
1: Oh iyo kah? Kawan, tapi kalau dengar kata Pancasila tuh, kita langsung ingat zaman dulu-dulu. Wajib hafal akan pembutir-butir. Kalau seng, siap-siap sudah. Ale dapat hukuman pas di upacara bendera tuh.
0: Sama juga dengan beta. Tapi beta pikir-pikir, Pancasila sekarang ini macam cuma jadi materi hafalan kah? Atau teks pajangan di dinding, seng?
1: Seng juga, kawan. Sebenarnya katong supraktikakan dalam katong pun hidup tiap hari nih. Cuma katong saja yang saya sadarakan.
0: Iya, kah? Contohnya bagaimana tuh?
1: Aduh, ale ini akan pun contoh begini. Budaya Pela Gandong yang ale lihat tuh sampai sekarang katong tetap pegang akan kuat-kuat. Katong sekarang tetap aku bantu. Katong baku jaga antara basudara salam dan sarane. Tanpa yang orang bilang lain tuh selain belakang tuh sing ada. Itu kan akan jadi esensi dari persatuan tuh.
0: Oh iya, betul lah ye. Berarti katong saling menghargai pendapat pas beda pilihan tuh, betul kah?
1: Nah, itu dia. Jadi Pancasila tuh seng kaku atau akan seng jauh dari katong. Hidup alih rasa dan beta rasa itu sudah dibukti nyata katong jaga kedamaian, kawan.
0: Mantap, berarti memang betul. Pancasila nih seng cuma teori, tapi aksi hidup tiap hari.
1: Mas Sudara, Pancasila tuh katorang semua sudah nih.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom ya. Selamat sore Bapak Saudara. Jumpa lagi di Beta Timani Leti. Jadi sesiar hari ini ketong ada di Kamis 1 Oktober 2026 dan Beta Hati Mandila tak ketemu Bapak Saudara dong. Dan sekarang ingin nanti berakhir di jam 12 malam dengan acara-acara yang sudah kita siapkan for Bata Mama Saudara dong semua di sore ini ya hingga malam nanti. Oke, ketong ada di Dandut Nusantara di mana hiburan lagu-lagu dandut akan terus Beta kasih di saat ini untuk menghibur ruang dengar Bapak Saudara dan semua yang saat ini masih sibuk dengan pekerjaan. Tetap semangat ya, semoga apa yang Bapak Saudara harapkan di hari ini semuanya berjalan dengan lancar dan pekerjaan yang Bapak Saudara don jalankan ya bisa berjalan dengan baik ya. Kalau dong kerja sambil dengar katon di perempatan Riambon, Beta yakin semuanya akan berjalan dengan lancar dan menambah semangat lagi ya buat Bapak Saudara dan semua.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

0: Bah, saudara, masyarakat Maluku kini memiliki waktu lebih panjang untuk merencanakan perjalanan antar pulau setelah PT Pelayanan Nasional Indonesia atau PELNI memperpanjang periode pemesanan tiket kapal penumpang hingga 60 hari sebelum keberangkatan atau H-60. Kepala Cabang PELNI Ambon Robi Mansyah menyatakan layanan pemesanan H-60 dapat dimanfaatkan masyarakat Maluku untuk merencanakan perjalanan baik untuk keperluan keluarga, pekerjaan, pendidikan maupun aktivitas lainnya. Dengan adanya pemesanan tiket hingga H-60, masyarakat di Maluku memiliki waktu yang lebih panjang untuk merencanakan perjalanan. Ia juga menyatakan waktu pemesanan yang lebih panjang juga relevan dengan kondisi Maluku sebagai wilayah kepulauan. Transportasi laut menjadi salah satu sarana utama yang menghubungkan masyarakat antar pulau. Saat ini 16 kapal PELNI sudah melayani pemesanan tiket hingga H-60. Robi juga menghimbau calon penumpang memanfaatkan waktu pemesanan lebih panjang dengan menentukan jadwal perjalanan sejak awal. Pembelian tiket juga diminta dilakukan melalui kanal resmi PELNI.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 RRI Ambon, mari kita jadikan hari kesaktian Pancasila sebagai momentum perkuat baku kele, baku bahu, deng jaga kebinekaan di bumi Maluku tercinta. Pancasila di hati, Indonesia lestari.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Ya, baik Mbak Saudara. Di saat ini ya, atau masih di Dandut Nusantara, di mana lagu-lagu dandut masih terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dong semua. Dan Mbak Saudara, tanda waktu di luar dengar katong, ya di ruang dengar katong sudah menunjukkan tepat pukul 18:24 dan saatnya kita hadirkan beduk ajian maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan solat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau

Ya baik, Pak Saudara, terkhususnya buat Pak Saudara umat muslim di mana saja berada, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Pak Saudara diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

di tengah kesibukan bekerja, belajar, dan menjalani aktivitas sehari-hari, jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah kewajiban, tiang agama, dan penenang hati bagi setiap muslim. Jangan tunda salat karena pekerjaan, jangan abaikan azan karena kesibukan. Luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilannya, karena keberkahan hidup dimulai dari ketaatan kepada Allah. Mari jadikan salat tepat waktu sebagai kebiasaan dan prioritas dalam hidup kita. Ingat, kesuksesan sejati bukan hanya tentang dunia, tetapi juga bekal untuk akhirat. Jangan tinggalkan salat, karena salat adalah cahaya kehidupan.

0: Tanggal 1 Oktober 2026 kembali mengingatkan kita pada detik-detik perjalanan sejarah bangsa, Hari Kesaktian Pancasila.
1: Di tengah dinamika zaman dan berbagai tantangan, Hari Kesaktian Pancasila tetap berdiri kokoh sebagai perisai dan ideologi pemersatu dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Halmahera sampai Tenggara Jauh.
2: Pancasila, pemersatu bangsa Indonesia tangguh, Maluku maju.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Basudara PT Pelayaran Nasional Indonesia memperpanjang periode pemesanan tiket kapal penumpang hingga 60 hari sebelum keberangkatan atau H-60. Kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemudahan dan pengalaman pelanggan. Sekretaris Perusahaan Pelni Dito Papilanda menyatakan penerapan pemesanan tiket hingga H-60 dimulai pada 18 September 2026 untuk ke-8 kapal. Kebijakan tersebut kemudian diperluas ke dalam kapal lainnya sejak 25 September 2026. Penerapan pemesanan tiket hingga H-60 mereka lakukan secara bertahap dimulai pada 18 September untuk 8 kapal, kemudian sejak 25 September 2026 diperluas ke 8 kapal lainnya. Tiket kapal pelni dapat dipesan dalam rentan 30 hingga 45 hari sebelum keberangkatan. Perpanjangan periode pemesanan memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mempersiapkan perjalanan lebih awal sesuai kebutuhan dan jadwal masing-masing. Dito juga menyatakan perluasan periode pemesanan tersebut merupakan bagian dari upaya Pelni menghadirkan layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain memperpanjang periode pemesanan, Pelni juga terus mengembangkan layanan digital untuk mendukung proses perjalanan pelanggan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan perjalanan.

0: Tanggal 1 Oktober 2026 kembali mengingatkan kita pada detik-detik perjalanan sejarah bangsa, Hari Kesaktian Pancasila.
1: Di tengah dinamika zaman dan berbagai tantangan, Hari Kesaktian Pancasila tetap berdiri kokoh sebagai perisai dan ideologi pemersatu dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Halmahera sampai Tenggara Jauh.
2: Pancasila, pemersatu bangsa Indonesia tangguh, Maluku maju.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Sahabat budaya, Abdao merupakan salah satu tradisi keagamaan yang ada di Negeri Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. Negeri Tulehu terletak sekitar 25 km sebelah utara kota Ambon. Tradisi Abdao ini biasanya dilaksanakan setiap tahun pada saat Hari Raya Idul Adha. Tradisi Abdao sesuai dengan sejarah sudah dilakukan sejak tahun 1600 Masehi. Abdao sendiri berasal dari kata abada, yang artinya beribadah. Untuk mengetahui apa saja tradisi Abdao dari konteks adat, dituturkan oleh Ketua Saniri Negeri Tulehu, Bapak M. Umarela, S.E.M.A.P.
2: Abdao yang merupakan khas budaya daripada masyarakat Negeri Tulehu yang tentunya tidak dimiliki oleh khas dan budaya masyarakat negeri adat lainnya. Dalam implementasi dalam pelaksanaan Abdao itu, ini tergambar, terwujud bahwa generasi muda Tulehu menyambut dan memberikan rasa memilih.
1: Festival budaya Abdao ini menampilkan beberapa pertunjukan, mulai dari tarian hingga atraksi budaya. Sebagai penyemangat inspirasi peserta Abdao, mereka saling memperebutkan bendera yang berlapaskan tauhid sebagai simbol negeri. Abdao adalah khas tradisi oleh masyarakat Negeri Tulehu yang patut dijaga dan dilestarikan dengan baik.
2: Abdao dalam konteks adat di negeri ini sudah sejak turun-temurun dalam proses pelaksanaan Idul Kurban itu tidak bisa terabaikan dalam proses pelaksanaan pemotongan hewan kurban itu. Bahwa Tulehu sebagai salah satu negeri adat di Maluku memiliki makna tersendiri dalam proses pemotongan hewan kurban sebagai wujud daripada mengenang dan melaksanakan nilai agama. Sebelumnya itu kurban dimaksud oleh masyarakat Negeri Tulehu dilaksanakan suatu proses yang disebut dengan kaul negeri. Beberapa hewan kurban dimaksud itu diarak keliling kampung, diarak keliling negeri yang sebelumnya telah diproses secara adat pula di rumah Bapak Imam Negeri Tulehu.
1: Proses kegiatan kaul hewan kurban diarak-arakan mengelilingi kampung dan menuju rumah Masjid Jami Negeri Tulehu. Sebagai bentuk ritual keagamaan dalam ajaran Islam. Untuk memaknai tradisi Abdao dalam konteks religi, disampaikan oleh Bapak Haji Abdullah Lestaluhu.
3: Abdao itu tradisi Islam. Abdao apa di bendera yang biasa dipakai untuk Abdao itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan manusia kan orang Islam menyatakan diri bahwa Islam itu sudah ucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu simbol Islam. Nanti masalah dia muamalah sebagainya, tapi mengucap apa kalimat syahadat, kalimat apa tauhid itu sudah dari Islam. Dan itu simbol orang Islam. Dan Abdao itu tradisi untuk mempertahankan Islam. Dulu, sebegini karena perkembangan zaman, kemudian Abdao begitu ramai sekali.

0: orang bisa minum-minum dari sepatenya.
1: Para pemuda Adao mengikuti arak-arakan dan mendengarkan arahan dari Bapak Raja, tokoh adat, dan tokoh agama. Dengan gerak refleksi, mereka langsung memperebutkan bendera hijau bertuliskan asma Allah dengan ikhlas dan semangat. Kegiatan atraksi berjalan dinamis yang dilakoni oleh ratusan pemuda, dan mereka saling mendesak-desakan, bahu-membahu. Mereka merebut bendera untuk diangkat setinggi-tingginya.
0: Tapi juga ada sendiri begini, karena itu dia sakral, dan itu memang usaha masyarakat dulu untuk menyatakan kepada generasi muda bahwa la ilaha illallah tinggi, karena itu akan bendera. Biasa dulu, entah itu anak kecil atau orang besar di kuda, lalu dia pegang bendera ini. Yang lain boleh naik, tapi naik ke atas bendera ini dinaikkan terus ke atas, lebih tinggi. Tapi sekarang yang kau lihat bahwa ada yang datang bendera apa diturunkan ke bawah, itu sebenarnya. Lalu kemudian ada acara dulu, ada beberapa orang yang ikut anak kecil dia pegang bendera. Kemudian ada yang mengelilingi bendera itu menjaga supaya bendera ini jangan sampai turun. Itu makna menjaga tauhid Islam ini.
1: Setelah selesai menyaksikan ritual Abdao, mereka pun kembali ke rumah masing-masing, diiringi dengan nyanyian anak-anak negeri dengan memukul rebana sebagai isyarat berhenti di setiap rumah warga untuk mengambil sumbangan, bumbu masakan, daging hewan kurban dengan tetap menyanyikan lagu khas tradisi. Ada yang menyumbangkan kayu bakar, makanan kebun, dan lain-lain. Setelah semuanya sudah terkumpul dan diserahkan kepada pihak panitia untuk membagikan kepada fakir miskin. Demikian tradisi dan budaya Abdao di negeri Tulehu. Akhirnya saya Udin Sanaki mohon pamit dan terima kasih atas kebersamaan. Sampai jumpa.

Tari Katreji yang dikenal sebagai tari pergaulan ini umumnya dibawakan di beberapa acara besar, seperti pernikahan adat, penyambutan tamu, serta upacara pelantikan kepala desa, gubernur, dan bupati. Selain itu, tari tradisional ini juga memiliki keunikan tersendiri dibanding tari-tari tradisional Maluku lainnya, karena merupakan hasil perpaduan dua budaya, yaitu budaya Eropa atau Belanda dan Portugis, dengan budaya Maluku. Tari Katreji dibawakan oleh sekitar 12 penari pria dan wanita yang berpasangan dengan ekspresi ceria dan bersemangat. Para penari tersebut tentunya mengenakan kostum tradisional Maluku dengan balutan kebaya dan rok panjang untuk wanita, serta satu pasang baju dan celana berwarna putih untuk penari laki.

Tak henti-hentinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas limpahan rezeki dan hadiah terindah bagi masyarakat Maluku yang diberi keindahan dan kelokan alam dan laut yang tak dapat dihindari saat mata memandang, bahkan mampu menyejukkan hati yang gundah gulana karena gemercik suara air, angin sepoi-sepoi dan keramah tamahan masyarakatnya. Mengunjungi Provinsi Seribu Pulau ini menjadi salah satu pilihan untuk Anda pecinta traveling, karena di bumi raja-raja ini tersedia berbagai destinasi wisata yang menarik dan mengerti isi kantong wisatawan, serta terdapat budaya bernuansa religi yang dapat disaksikan di momen-momen tertentu seperti yang ada di negeri Larike, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, yang juga masih berada di Pulau Ambon. Dengan menempuh jarak sekitar 1 hingga 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, wisatawan dapat mengunjungi negeri Larike yang kaya akan destinasi wisata alam maupun bahari. Di negeri ini, wisatawan akan disuguhkan dengan berbagai hasil karya sang pencipta yang dikolaborasikan dengan sentuhan apik mereka yang memiliki jiwa seni.

0: Di negeri Larike, terdapat budaya yang telah berlangsung turun-temurun sejak zaman dahulu, yakni budaya antar ketupat di hari 15 dan 27 Ramadan atau di malam Lailatul Qadar. Setiap kepala keluarga wajib menghantarkan ketupat sebanyak jumlah keluarga dan hartanya ke masjid untuk didoakan secara bersama oleh imam dan saniri masjid. Yang kemudian, ketupat-ketupat tersebut dibagikan ke imam besar dan para saniri untuk dimakan bersama sanak keluarga bahkan warga yang berada di sekitar. Momentum ini dijadikan sebagai waktu bertemu keluarga yang selama ini berada di luar daerah dan jarang bertemu. Menurut salah satu warga negeri Larike, Rizky, antar ketupat telah menjadi budaya sejak zaman dahulu yang merupakan bentuk syukur kepada Sang Pencipta atas karunia yang diberikan selama ini terlebih di bulan suci Ramadan.
1: Suatu budaya negeri Larike kalau sholat bulan puasa itu ada sholat ketupat. Itu bulan puasa sholat ketupat dua kali. Jadi pertama sholat ketupat di hari 15 dan kedua malam 27 itu malam Lailatul Qadar. Kalau hari ke-15 kalau katong sembahyang ketupat itu ketupat biasa. Itu sentantu yang katong bawa itu bawa biasa-biasa saja. Bawa mau bawa 7, bawa 5, itu tergantung dari katong saja tuh. Tapi kalau malam 27, malam Lailatul Qadar itu namanya orang yang bilang kunci bulan. Itu bulan puasa. Itu dihitung nyawa. Dalam rumah itu nyawa ada berapa sih? Kita ada 6, ya kita bawa 6. Tambahan dengan utang dengan harta itu kayak katong kayak beta sekarang nih ada 6 orang dalam rumah tambah harta 5 ya bawa 11 atau 12 kasih lebih sedikit biasa bapak kalau lebih anggap saya itu par katong orang tua yang sudah meninggal yang sudah bertahun-tahun mungkin yang katong bawa pardong dia ya, itu karena lebih katong salawat ya di ketupat dulu di rumah baca doa lalu katong keluar dengan ketupat tadi sebelum tarawih ya.

0: Hantaran yang dibawa ke masjid ini dapat mencapai ribuan ketupat karena disesuaikan dengan jumlah personil keluarga dan harta. Kegiatan ini dapat disaksikan seluruh masyarakat Larike dan sekitarnya, juga wisatawan yang mengunjungi negeri ini.
1: Modim yang ambil tanya berapa orang. Kalau contoh 12 ya 12 orang, nanti dicatat di buku 12 orang yang punya nyawa. Doa nanti yang Bapak Imam yang don doa. Sebenarnya dari rumah itu jadi sampai di masjid nanti Bapak Imam deng Bapak Modim yang berdoa per katupa. Saya kumpul sama dulu baru baca doa tuh. Proses selanjutnya nanti habis sholat tarawih baru dibagi. Bagi taruh di depan aja buat nanti tahlil juga. Ada tahlilan. Nah, nanti diangkat. Iya, ribuan. Sudah taruh di tempat sendiri untuk ketupat. Kayak di belakang mimbar. Tuh. Nah, itu khusus buat ketupat. Iya, bagi-bagi nanti panggil orang tahlil. Tahlilan nanti dibagi. Selanjutnya nanti ketupat itu nanti dibagi-bagi untuk tetangga, untuk keluarga, untuk siapa saja yang kalau mau ya ambil aja tuh.

0: Selain itu, di negeri Larike, wisatawan dapat menikmati budaya silat yang berlangsung di waktu sore dan 7 hari pasca lebaran Idul Fitri. Silat bukan hanya dilakukan oleh tetua, namun juga para generasi muda yang memang telah tertanam sejak dahulu. Ini menjadi salah satu alternatif wisata bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah ini.
1: Maksudnya liburan 7 hari itu ada pencak silat. Pencak silat itu tiap tahun itu pasti ada. Pencak silat itu tuh siapa saja yang mau silat ya silakan silat. Memang karena itu memang su budaya tuh.
2: Tapi
1: itu siapa saja yang datang mau silat ya silakan silat tuh. Karena itu kan bikin rame-rame. Ungkapan selain itu sholat Idul Fitri dan kedua itu sholat Idul Fitri 7 hari. Selesai sholat Idul Fitri, selesai sholat liburan 7 hari, di situ sore jam 3 itu ada kegiatan pencak silat di negeri Larike. Jadi siapa saja kalau mau datang silat ya silat.

Di negeri Larike, wisatawan juga dapat menikmati wisata bahari dan keindahan alam, selain wisata religi. Seperti saat memasuki negeri yang masih kental dengan adat itu, wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan belut raksasa atau yang disebut Morea yang terletak di salah satu sungai di negeri Larike. Belut ini disebut raksasa karena ukurannya yang tidak seperti belut pada umumnya. Karena belut itu memiliki panjang sekitar 1 hingga 1,5 meter dan beratnya mencapai 10 hingga 30 kg. Ciri khasnya adalah warna yang hitam dengan sedikit corak berwarna abu-abu pada badannya. Selain itu juga terdapat 2 sirip kecil di bagian kepalanya. Di negeri Larike, wisatawan juga akan disuguhkan dengan keindahan batu layar yang merupakan batu karang besar tersusun tepat di tepi jalan raya. Masyarakat menyebutnya batu layar karena berbentuk batu karang dan menyerupai layar kapal. Posisinya juga berada tepat di tepian laut Teluk Ambon. Formasi batuan karang batu layar memang sangat terlihat jelas dan mudah ditemukan. 2 buah batu besar berbentuk layar memang dominan dibandingkan batu karang lain di sekitarnya. Wisatawan sudah lama menjadikan tempat ini sebagai salah satu objek wisata populer di Ambon. Selain tempat ini mudah dijangkau, keunikannya juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Bahkan dijadikan tempat menyalurkan hobi para fotografer, termasuk bentuknya yang tidak lazim menjadikan tempat ini sebagai tujuan prawedding bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Karena destinasi wisata di Batu Layar tidak dipungut biaya alias gratis.

Selain itu, terdapat sejumlah destinasi wisata bahari yang dikemas dengan bentuk kekinian dan menjadi ajang selfie bagi siapa saja yang mengunjunginya. Di Pantai Pancuran Kuning dan Hatomete, wisatawan dapat menikmati keindahan laut dan aneka fasilitas yang disediakan dengan berbagai desain apik dan menarik berwarna-warni.

melestarikan budaya dan keindahan alam penting dilakukan terlebih bagi generasi muda saat ini. Demikian Fitri edisi kali ini persembahan Lembaga Penyiaran Publik RRI Ambon. Saya Rauda Utana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabea. Mae. Mae basudarau. Mae baku pegang tangan. Bangun negeri tercinta. Mae sakal mese gandong e. Mari kita lestarikan budaya leluhur kita. Budaya para datuk-datuk kita. Karena itulah warisan untuk kita anak-anak cucu Nusa Ina. Mese. Maju.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Tanggal 1 Oktober 2026 kembali mengingatkan kita pada detik-detik perjalanan sejarah bangsa, Hari Kesaktian Pancasila.
1: Di tengah dinamika zaman dan berbagai tantangan, Hari Kesaktian Pancasila tetap berdiri kokoh sebagai perisai dan ideologi pemersatu dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Halmahera sampai Tenggara Jauh.
2: Pancasila, pemersatu bangsa Indonesia tangguh, Maluku maju.

0: Ya baik, Mbak Saudara Mata Warna Perempat, malam ini Beta buka layanan telepon for Mbak Saudara yang mau bergabung dengan Beta. Silakan di jalur telepon 0911311544. Dan saat ini Saudara yang bergabung, katakan siapa dulu dan siapa di mana nih. Halo Mata Warna Perempat, selamat malam.
1: Halo Mata Warna Perempat, selamat malam Kak Ati.
0: Iya, boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Bu Wika di Wonosobo.
0: Wika, Bu Wika.
1: Dilupakan.
0: Tadi mau tebak, cuma takut salah. Sudah kenal sih. Bagaimana kabar, Bu?
1: Alhamdulillah baik. Kak Ati, baik-baik juga ya, Kak Ati ya.
0: Alhamdulillah baik.
1: Sama siapa ini, Kak Ati?
0: Sendiri
1: ditemenin, iya. Nanti banyak temennya.
0: Iya, ini lagi berdua.
1: Oke, okay, iya,
0: berdua betul. Lewat udara.
1: Berdua via udara ya.
0: Iya.
1: Kak Lisa tuh masih di Pro 4 ya?
0: Iya, Kak Lisa di Pro 4.
1: Oh, gitu ya, ya. Lama enggak ketemu juga. Salam ya buat Kak Lisa ya.
0: Siap. Nanti besok malam Kak Lisa.
1: Oh, besok malam.
0: Iya.
1: Siap ya. Nanti
0: iya.
1: Lagunya dari Andre Gili. Saya paling berarti.
0: Paling berarti yang nyanyi siapa?
1: Andre Gili.
0: Andre. Oke, siap. Nanti Beta cari.
1: Oke, salam-salam ya.
0: Oke.
1: Buat kasih, selamat tugas, sehat selalu ya. Pulangnya hati-hati. Ambon sudah hujan belum?
0: Masih panas.
1: Ya jaga kesehatan ya, jangan minum es loh Kak Ati.
0: Iya betul.
1: Cuacanya lagi enggak bersahabat ya.
0: Nah itu dia. Ambon panas terus.
1: Di sini tadi hujan sebentar. Tiap hari sih hujan sebentar-sebentar. Waktu hari Sabtu itu hujan deras sekali. Ya setiap hari hujan cuma tidak besar gitu.
0: Okay.
1: Sebentar ya buat bersihin debu,
0: iya.
1: bikin adem. Oke, salam-salam ya Kak Ati ya.
0: Bu Wika, ini lagu saya paling berarti. Arti atau Ale paling berarti?
1: Ale paling berarti.
0: Oke, okay, siap.
1: Salam-salamnya buat Kak Rere, selamat malam, selamat istirahat. Ada Bunda Poppy, Bu In, adik Sisi apa ya? Adik Sisi. Terus ada Bunda Marni, Bunda Natalia, Ditoli-toli, Bunda El, Kak Eva di Waihaung.

0: Aduh, siapa lagi? Semuanya saja. Selamat malam, selamat istirahat. Oke, Kak Ati, silahkan dilanjut. Terima
1: Iya,
0: kasih.
1: sama-sama. Iya, baik, Mbak Saudara, penelpon pertama, sesi pertama sudah bergabung dengan Katon di Matawana Pro 4 malam ini. Sudah ada lagi di penelpon kedua, sesi pertama, ada siapa di mana nih? Halo?
2: Halo.
1: Halo, Matawana Pro 4.
2: Halo, Matawana, selamat malam.
1: Malam juga, boleh tahu dan siapa di mana nih?
2: Fabio,
1: Fabio, bagaimana kabar Suli?
2: Baik-baik, Kak, Ibu Ati.
1: Kabar baik ya?
2: Iya.
1: Oke, siap. Ya. Fabio ada bikin apa nih? Sampai?
2: Ada dengar YouTube sambil lihat dulu.
1: Oh iya, siap. Oke, lanjut.
2: Oke. Kita lagi balada pelaut ya. Dari Rani Simbolon.
1: Balada
2: pelaut.
1: Pelaut. Siapa yang nyanyi?
2: Rani Simbolon.
1: Rani. Oke, siap.
2: Oke. Ibu Ati di sebelah siapa yang nyanyi?
1: Di sebelah ada Kakak Dea.
2: Oh iya, oke.
1: Oke.
2: Oke, Ibu Liga. Selamat malam. Salam sehat. Berkati selalu. Ada Fina juga dan pacarnya tercinta di Kebun Jeruk. Selamat malam adik, berkati selalu. Lalu ada Bunda Nana Pika ulang dari Ginga di Manado. Selamat malam, berkati. Nana Nana juga, Nana Ellen, Nana Riati. Selamat malam, berkati. Kakak Eva di Ternak Telaki. Yes. Kata Farida Laki, Syarif Hidayat juga, selamat diberkati selalu. Kata Inka Karban, Kata Eva Lehaung, selamat diberkati selalu. Ibu Popi Diskrit, Om Jeffrey Ahuru juga selamat malam, diberkati selalu. Pak Jumandi Kebuncung itu, Om Steffi Hardes, selamat diberkati. Lalu ada Inca Rigentas, Mr. Kasok di Puncak ini, Bung Tommy juga. Selamat diberkati selalu. Ada Linda, Linda di Larang Gandaria. Selamat diberkati selalu. Kakak Ancis Tanah Tinggi juga selamat malam. Oni di Kama juga selamat diberkati. Kakak Rere Pasutenga, Maman Pasut Transit juga selamat diberkati. Mama Asen Suli juga selamat malam. Mandan diberkati selalu. Om Yang, Kakak Kira Wai juga selamat malam diberkati. Deden and Hushan juga di tengah-tengah selamat malam diberkati. Cacai di Makri dan Bung Dewa Hujan Namlia, selamat malam semuanya. Salam sehat diberkati selalu. Oke. Oke, okay, itu saja. Terima kasih.
1: Oke, okay, sama-sama.

0: Ya, baiklah saudara Mata Warna Perempat malam ini yang mau bergabung silakan. Sesi pertama sudah ada dua penelpon yang bergabung dengan beta di sini di ketopunya Mata Warna Perempat malam ini. Oke, buat bapak saudara yang mau bergabung ya silakan di jalur telepon 0911311544. Oke, sudah ada yang bergabung lagi di malam ini. Katong sapa lagi penelpon ketiga sesi pertama. Halo, Mata Warna Perempat.
1: Mata Warna Perempat, selamat malam.
0: Malam juga. Boleh tahu dengan siapa di mana nih?
1: Kakak Aci yang cantik.
0: Iya, Pak Mister Gasok.
1: Benar sekali. Iya, apa lagi?
0: Oke.
1: Orang ketiga Kakak Aci.
0: Iya, betul.
1: Lagunya terganti.
0: Iya, lagu apa nih?
1: Bunga Cendrawasi dari Peter Saperone.
0: Bunga Cendrawasi, oke siap.
1: Salam spesial untuk kakak-kakak yang lagi bertugas. Selamat bertugas dan pulang hati-hati di jalan, tiba di Murela dengan selamat.
0: Iya, danke.
1: Terus untuk yang orang pertama tadi, Bu Ika.
0: Iya betul.
1: Nah, salam balik Bu Ika. Kalau lagi murid, minta nomor biar kita komunikasinya lebih lancar. Kalau mau nomor saya 0821 3160 4485. Besok. Terus untuk orang yang kedua, Fabio di Suli, terima kasih sebelumnya. Untuk Pak Marcel, komandan itu, selamat malam. Bung Kris Pati, GNTT. Bunda Mami di Pasar Transit. KTW di Pasteng, selamat malam juga. Beta bisa gila. Selamat malam. Linda di Rumah Tiga Lorongan Ria juga. Adik Encer Bentas, Eva Telake, Eva Wirang, Sari Pidang di Telake. Selamat malam. Dewa Hujan di Kota Namlema. Bundan di Tengah-Tengah. Aku di Masohi. Nano-nano di mana dulu? Bung Tony, tetangga aku, kalau di Boris gabung. Siono di Gembang, Bunda Popi di Skip, Inta di Karpang, Ibu In di Kepitiga juga, selamat malam. Evan di Wangi, Bu Willy di Wayame juga, selamat malam. Mas Yono di Gemba, selamat malam juga. Keluarga Bapak Set Alfon di Wanoka, selamat malam. Sekeluarga Bapak Mon Salamin, Bapak Mon Angkota di Wakucana Bokoyan juga, selamat malam. Pak Junedi di KK juga, selamat malam Pak Junedi. Untuk komuniti Mata Warna Perempat yang besok-besok tidak bisa sebut namanya satu persatu, terutama di Manado, selamat malam. Itu terima kasih, sampai jumpa lagi, dadah.
0: Iya, dadah juga.

Ya baik buat saudara-saudara, tiga penelpon yang bergabung dengan Beta di sini ya, dan sambil menanti yang mau bergabung di penelpon di tiga penelpon sesi kedua ya, kita nikmati dulu beberapa donci yang sudah direquest oleh buat saudara dong semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,

0: Ya baik, mata warna perempat malam ini yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Oke, saat ini sudah ada yang bergabung lagi, katong siapa lagi di sesi kedua, tiga penelpon beta kasih kesempatan. Oke, baik, mata warna perempat selamat malam.
1: Mata warna perempat selamat malam.
0: Iya, malam, boleh tahu dan siapa nih, mana nih orang tengah-tengahnya? Ya?
1: Deden tengah-tengah.
0: Deden tengah-tengah. Kabar bagaimana tengah-tengah?
1: Tengah-tengah aman baik, malah panas.
0: Iya.
1: Iya, cerita
0: malam. Malam, ya?
1: Sesi kedua ini.
0: Iya, sesi kedua.
1: Oh iya. Ya, terjadi kita salam.
0: Oke, silakan.
1: Salam pertama buat Teati yang sementara bertugas, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati sampai di rumah. Jangan selamat.
0: Iya, danke.
1: Dengar yang sudah lewat, Om Bio di Suli. Om Bio, keluarga di sana. Bersama komandannya Pak Marcel. Bu Ewin, di Wai. Bu Yang bersama Caca Pira, selamat malam. Om Cecen di seputaran tengah-tengah juga selamat malam. Om Gasok baru juga selamat malam. Mbak Wiga juga selamat malam. Mbak Wiga kalau bisa minta nomor Mbak Wiga. Malam juga buat Amarni di Paso Transit, Karere, Bung Stevi di Hardwest. Juga buat Bunda Eva di Talake, Ade Eva di Waihaung, Eca di Benta, Kakak Anca di Tanah Tinggi, Cia Inca di Karfan, Didi Kupang, Bung Kris juga, Nona Nano Nano alias Nona Ellen juga selamat malam, Bunda Natalia juga selamat malam, Bunda El, Bunda Jingga juga selamat malam, Novika juga selamat malam, Kepina juga selamat malam, Om Dewa di Wanamalaya juga selamat malam. Juga buat Mama Popi juga di Skit juga selamat malam. Mama Yaya juga di Batu Meja. Baring Jeresia juga selamat malam. Juga buat Om Agus Kairatu, Om Agus OSM. Selamat malam, sekali dari rumah tiga juga selamat malam. Tuhan selalu memberkati. Juga buat Bung Edi, Om Edi Maitimu di Gudang 51 di Paso sana, selamat malam. Kalau dengar, selamat malam, salam sehat. Juga buat Om Eldrino juga di rumah tiga. Bung Aren juga selamat malam, salam sehat. Hanya semua komuniti Mata Warna Perompak di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali, selamat malam, salam sehat. Saya hati bisa request Donci.
0: Boleh, Donci apa nih?
1: Donci Luka Lama dari Helmi Sahetapi.
0: Luka Lama Helmi, siap.
1: Oke, saya hati selamat bertugas. Saya hati punya teman-teman kru yang sudah serahat. Ade Ita, Kecerin, PNC, Kelisa juga selamat malam. Juga di Pro 1 Ambon, selamat malam, selamat bertugas. Tuhan selalu memberkati. Pro 2, juga buat Cati dong punya Pak Krista, Kepala LBP Riri Ambon juga, selamat malam, sekeluarga, selamat beristirahat. Mungkin begitu dulu Cati, selamat bertugas. Makasih,
0: dadu. Iya, sama-sama. Ya baik, Mas Saudara yang mau bergabung malam ini silakan di Mata Warna Perempat beta. Ati menit masih terus menemani Mas Saudara dong. Oke, sudah ada lagi yang bergabung di belakang Bung Deden. Ada siapa nih? Halo, Mata Warna Perempat.
2: Mata Warna Perempat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana orang Namlea?
2: Sini pakai tanya sudah baik.
0: Iya.
2: Biasanya kan
0: suka nali.
2: Kalau ini. Iya.
0: Oke.
2: Sing asli lagi kalau di Pro 4 kelas suara ini kan semua penyiar-penyiar itu ditemasuk langsung sebagai tanya lagi.
0: Iya.
2: Jelas. Orang bilang kata sing asing lah itu.
0: Oke.
2: Mana kabar kakak cantik?
0: Kabar baik.
2: Ya kalau ketemu buka aplikasi kan kata sulia kakak penyiar. Kakak yang terindah terbaik buat Pro 4.
0: Itu lagi.
2: Gitu lagu panas terus.
0: Panas terus. Oke siap.
2: Sesi kedua kita dengar baru Abang Deden. Kalau sesi pertama tadi ada nonton sidang di MK itu sidang para jasa Gibran itu
0: cepat sekali. Oke siap.
2: Pertama kita mau ucapin buat kakak Ati selalu sehat, semoga panjang umur dan diberikan kelancaran buat kakak Ati dalam bertugas. Yang kedua buat Abang Dede yang barusan berlalu, terus ada adik Fabio juga yang punya Suli, termasuk yang punya Suli, Mas Yon punya Gemba, istri Gasuk bareng Tony Puncak Tuni, Pak Junaidi, kemudian ada adik Ewin, ada Syarif Hidayah yang punya taman lapang kecil alias Talake, ada Linda punya Longgar Ruang Galeria di Pokta, ada siapa lagi TV yang punya Adbet, terus yang di Manado Nona Jingga, Nona Bulandari, Nona Elens, Nona Fika, Salam Kompas Om Sehat, ada Bunda Natalia yang punya Pertoli, Nona Ariati yang punya gunakan kepulauan dalam kompak semua. Ya, terus ada Fina yang punya Kedung Jeruk, Jakarta Barat. Ada Diminten alias Eva Bae Haong, Eva Talake. Bu John yang punya Bentas, Gras yang punya Batu Beja. Bunda Marni, Bunda Popi, Kakarere Kekayaan. Terus Cecen yang punya mana itu ya, tengah-tengah. Ada Nona Fira yang punya Wahi, Pandes yang punya Raga Piru sana dalam kompak, ada Bapak Satu di Batu Merah. Cinta nama cuma sering masuk dalam kompak buat Bapak yang lagi mungkin istirahat atau belum mendengar. Siapa lagi ya? Selanjutnya kakaknya, Bita Absin, habis.
0: Oke.
2: Habis kan? Kabar masih ada?
0: Ingat-ingat dulu.
2: Iya, kalau kita sebab ingat berarti kalau ke depan kita cuma masuk per salam-salam, boleh kan kakak Ati?
0: Iya.
2: Suara ada gak sedikit nih? Bicara sama dari kamu.
0: Oh, wahyu tegar.
2: Jadi kita teman di Ambon, kita teman di Ambon, kita teman di Ambon. Oke. Semua-semua dia pun sahabat-sahabat yang sering gabung, salam kompak, salam sehat. Semoga katong selalu silaturahim via udara. Begitu juga kakaknya.
0: Oke, siap.
2: Ada lagu tuh kakak?
0: Ada, selalu ada.
2: Begitu juga kakak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ya, baik, Mbak Saudara. Ya, sudah ada lagi yang bergabung. Katong sapa lagi di belakang Bung Dewa. Ada siapa nih? Halo, Mata Warna Perempat.
1: Mata Warna Perempat, selamat malam, Kak Ita.
0: Malam, ini sama Kak Ati.
1: Kak Ita, ini dengan Main di Kayu Tiga.
0: Main. Oke, Kayu Tiga. Ini dengan Kakak Ati, Maing.
1: Oh, Kakak Ati, sorry
0: iya.
1: Kalau gitu. Malam Kak Ati, selamat berbuka.
0: Iya, Maing.
1: Semoga selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin, amin.
1: Iya. Kak Ita, Maing mau minta lagu boleh?
0: Boleh, lagu apa nih?
1: Maing mau minta Bung Dodi mau lagu Jujur, Jujur Kapan Lintir itu.
0: Jujur Kapan Parlente, oke siap. Ini ada yang abu-abu nih. Saya tahu bicara jujur kah atau parlente nih?
1: Iya itu aku sudah kaita.
0: Oke, Dodi kah yang nyanyi?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kak Ati, sorry.
0: Iya.
1: Kak Ati Main mau salam for yang sudah lewat-lewat itu.
0: Iya, silakan.
1: Di Wonosobo. Bung Fabio di Sulu, Bung Jason dengan Bung Tony di Sumi sana, selamat malam. Abang Dewa yang baru lewat, malam Mamang Dewa. Bapak Gina itu di Bung Jengke, Kakak Rere di Paso. Ibu Marni di Sotransit ya. Ibu-ibu yang ada di Manado sana, selamat malam. Ibu-ibu yang ada di Skid, Ibu Popi, selamat malam. Abang Dede di tengah-tengah. Bung Sefi di Hati Besar. Pokoknya semua-semua lah, Mas. Fans Pro 4 di mana saja berada, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih, selamat bertugas. Sampai jumpa besok, Kak Ati.
0: Iya, makasih.
1: Kak Ati. Iya.

0: Beta heran kenapa hidup ni akan berjalan seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Ya baik, Matawana Perempat, beta hadir lagi yang mau bergabung sesi ketiga Matawana Perempat malam ini. Yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911-311-5444. Kita kasih tiga kesempatan buat Mbak Sudara ya sesi ketiga ini. Oke, telepon pertama sesi ketiga, tim siapa di mana nih? Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam Matawana Perempat.
1: Matawana Perempat, selamat malam.
0: Malam juga. Boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Ini dengan Opa Juan Redo.
0: Opa John.
1: Opa Juan Redo.
0: Opa Juan
1: Redo.
0: Iya.
1: Dari Maumere Flores NTT. Halo?
0: Iya.
1: Dari Maumere Flores NTT.
0: Oke. NTT. Siap.
1: Halo?
0: Iya, silakan.
1: Ya, mau minta lagu.
0: Lagu apa nih, Opa?
1: Lagu Ku Menangis dari Kuda Mati Singers.
0: Ku Menangis. Yang nyanyi siapa?
1: Kuda Mati Singers.
0: Kuda Mati Singers, oke.
1: Salam-salamnya.
0: Iya, silakan.
1: Pertama buat Kak Ita, selamat bertugas, selamat malam, selamat bertugas. Saya pendatang baru ini, Kak Ita.
0: Oh, oke, okay. Ini dengan Kak Ati, Opa.
1: Iya. Kak Ati, oh Kak Ati.
0: Iya.
1: Maaf salah.
0: Iya, tabula bare saja, terbalik saja.
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Ini ada sudah tiga malam ini berusaha masuk tapi tidak pernah tembus ini malam baru ini.
0: Okay.
1: Oh, salam.
0: Iya.
1: Buat selagi teman-teman yang saya pantau beberapa malam ini, salam kenal, selamat malam buat Nona Nano Nano di Manado, Ibu Vira di Bali, Nona Sira di Bali, Bung Nasrun di Palu, ketemu lagi di Ambon. Ibu Rere, Bang Edwin di Bali, Bunda Natalia di Tori-Tori, Ibu Ika Wonosobo, Bunda Linda di Lorgan, Bung Yang, Bung Stevi di Hati Besar, Putra Malam, kemudian dengan Main yang baru lewat tadi. Dengan ucapan selamat malam, selamat berlindang ria bersama lagu-lagu Ambon, selamat beristirahat.
0: Oke, itu aja.
1: Iya, iya. Terima kasih.
0: Iya, oke. Makasih juga, Opa. Ya, baik, Mas Saudara. Sudah ada di sesi ketiga ini, ya. Ada yang mau bergabung, silakan. Beta terus buka layanan telepon for Mas Saudara dong semua di Matawana Pro 4 malam ini. Oke, dan ada juga yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya Matawana Pro 4. Ya. Oke. Oh, Bundewa sudah tadi itu. Bundewa kasih selamat salam ya dari Bundewa buat Mama Ing. Oke, sudah ada lagi yang bergabung, ketan siapa lagi? Halo, Matawana Pro 4.
2: Selamat malam Pro 4, Gandong.
0: Malam juga, Gandong.
2: Bisa Yan diwai, Gandong.
0: Oke, Yan, bagaimana kabar?
2: Gandong, tadi Sabtu lewat tuh.
0: Opa.
2: Dari mana tuh?
0: Flores, NTT.
2: Ya, salam por Opa Tulai Gandong.
0: Opa Juan, ya. Ini Ewin kah?
2: Yan diwai Gandong.
0: Oh, Yan, oke.
2: Okay. Ya. Jadi Yan di Flores, semoga Tuhan berkati kita semua, sama-sama. Mas Gandong, kita mau salam por Bu Vio di Suli, Temetua yang ada di Samsung di Beta di Wai dan di Waujang tuh di Namlia ada di Beta Puntamang di rumah tiga Dennis ada di Ibu Rere di Paso, Bu Marni di Paso, Aci di Kayu Putih, Ibu Ketua Pertuni di Kayu Putih, Bun... Deden di tengah-tengah, Cecen di tengah-tengah. Selamat malam, Tuhan berkati. Tetap semua. Begitu dia. Gandung.
0: Okay, iya.
2: Selamat malam, Tuan Dukati.
0: Malam Dukati. Juga, Tuan Gando. Iya, danke.
2: Ya, yeah. Oke. Okay.

Ya, baik Pak Saudara yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon 0911311544. Malam ini ya Mata Wana Perempat akan terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara dong semua. Oke, sambil menanti Pak Saudara di malam ini kita menikmati lagi beberapa dunjang berikut ini.

Dan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah, menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, baik, Pak Saudara. Kejujuran punya adik Afi yang baru saja berlalu dari ruang dengar Pak Saudara merupakan donci terakhir persembahan dari beta para teman Pak Saudara di malam ini, sekaligus menutup jumpa ketahuan di edisi siaran hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Akhirnya mewakili kru yang bertugas malam ini, beta Ati Manilat mohon pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah dan

Buat saudara gendong dan terdengarnya irama donji ini, maka selesailah ataupun tugas para teman-teman buat saudara di sepanjang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Ketempat bisa dengan harapan baku dapatlah di esok hampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam buat saudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

Selamat hampir siang, Mbak Saudara Gandong semua, dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa. Katong akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti. Di hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, melalui FM 90,1 MHz. Selamat hampir siang, Mbak Saudara semua. Selamat mengikuti katong pun acara dan terimalah katong pun salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Prof. Ferry Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat pagi buat saudara semua yang saat ini sudah beranjak dari tempat peraduan dan mungkin sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas buat saudara di hari ini ya. Nah, buat saudara, Beta Rain kembali temani buat saudara di hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Seperti biasa buat saudara, hiburan yang info-info menarik nanti akan kita hadirkan pertemani buat saudara di saat ini ya, sampai nanti ketong ada di jam 11 waktu Indonesia Timur. Oke, buat saudara mengawali jumpa ketong di pagi ini, spesial nih buat ketong punya buat saudara umat muslim ya. Di acara Kanjoli Pagi ada hiburan kidung-kidung religi bernuansa islami yang akan kita hadirkan pertemani buat saudara di pagi hari ini. Sampai nanti ketong ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana buat saudara, tetap dengar ketong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Pendengar rahimakumullah, ada ungkapan mengatakan al-waqtu kasayf fa in lam taqtahu qata'aka. Waktu adalah pedang, jika engkau tidak menggunakan dan dengan baik ia akan melukaimu. Ia akan memotongmu. Sungguh-sungguh ini bukan ungkapan kosong. Karena siapapun yang melalaikan waktu, maka dia termasuk kelompok yang merugi. Siapapun yang membiarkan waktu berlalu saja, dia adalah orang-orang yang tidak cerdas dan merugi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan peringatan waktu ini pada surah Al-Asr. Innal insana lafi usr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang-orang yang terus tersambung dan Allah Rabbul Jalil mengerjakan kebaikan dalam hidupnya.

di tengah kesibukan bekerja, belajar, dan menjalani aktivitas sehari-hari, jangan biarkan waktu berlalu tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah kewajiban, tiang agama, dan penenang hati bagi setiap muslim. Jangan tunda salat karena pekerjaan, jangan abaikan azan karena kesibukan. Luangkan waktu sejenak untuk memenuhi panggilannya, karena keberkahan hidup dimulai dari ketaatan kepada Allah. Mari jadikan salat tepat waktu sebagai kebiasaan dan prioritas dalam hidup kita. Ingat, kesuksesan sejati bukan hanya tentang dunia, tetapi juga bekal untuk akhirat. Jangan tinggalkan salat, karena salat adalah cahaya kehidupan.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shaliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. An-Nahl ayat 97.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak saudara yang dirahmati Allah, pernahkah katong merasa seolah-olah katong pun doa belum dijawab? Hati lelah, langkah rasa berat, dan hidup seperti kehilangan arah. Namun Pak saudara ingatlah, Allah sing pernah meninggalkan hambanya. Boleh jadi yang katong anggap sebagai penundaan, sesungguhnya adalah cara Allah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya apa saudara? Setiap ujian yang katong hadapi adalah tanda bahwa Allah percaya katong mampu melewatinya. Maka jangan berhenti berdoa, jangan lelah bersabar, dan jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Hari ini luangkanlah sejenak untuk bersyukur. Peluk keluarga, maafkan dong yang pernah menyakiti, dan tebarkan kebaikan for sesama. Sebab sekecil apapun amal yang dilakukan dengan ikhlas, sing akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan setiap kesulitan, menguatkan hati kita, dan menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, persaudaraan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Perbedaan suku, ras, budaya, maupun agama bukan alasan untuk saling membenci atau merendahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab dan tidak ada keutamaan orang non-Arab atas orang Arab. Tidak pula orang berkulit putih atas orang berkulit hitam maupun orang berkulit hitam atas orang berkulit putih kecuali karena takwa." Hadis riwayat Ahmad. Sebagai umat Islam, mari kita jauhi segala bentuk rasisme dan diskriminasi. Hormatilah setiap manusia dengan akhlak yang baik, serta bangun kehidupan yang rukun bersama. Sebagai umat Islam, mari kita jauhi segala bentuk rasisme dan diskriminasi. Hormatilah setiap manusia dengan akhlak yang baik, serta bangun kehidupan yang rukun bersama saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal dan bukan saling merendahkan. Mari tebarkan kedamaian, perkuat persaudaraan, dan jadikan toleransi sebagai bagian dari akhlak mulia. Bersama kita wujudkan Indonesia yang damai, bebas dari rasisme, dan penuh toleransi.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

0: Newsro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, tren kuliner berbasis produk laut di Kota Ambon terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini terungkap dalam obrolan Papa Risa Papa Lele di Studio Pro 4 RRI Ambon pada hari Rabu 30 September 2026 kemarin yang menghadirkan pemilik usaha kuliner lokal Tuna Bolaja, Nona Salsarini, sebagai narasumber utama. Dalam perbincangan berdurasi sekitar 1 jam, Nona Salsa membagikan perjalanan inspiratifnya membangun bisnis Tuna Bol. Mengambil bahan baku utama ikan tuna segar khas Maluku yang kaya gizi, dia berhasil mengemasnya menjadi sajian modern yang praktis, lezat dan digemari oleh berbagai kalangan usia, khususnya generasi muda. Nah, Pak Saudara, Nona Salsa dia bilang potensi ikan tuna di Maluku sangat luar biasa besar. Melalui Tuna Bolaja, Beta ingin menawarkan cara baru menikmati ikan yang tidak hanya enak dan higienis, tetapi juga mengikuti tren kuliner masa kini tanpa menghilangkan cita rasa lokalnya. Selain membahas kelezatan produk, diskusi ini juga mengupas strategi pemasaran digital serta kiat-kiat mengatasi tantangan dalam menjaga ketersediaan bahan baku ikan segar. Salsa menekankan pentingnya konsistensi kualitas rasa dan pelayanan prima agar usaha rintisan kuliner lokal Maluku lokal ya mampu bertahan serta bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Melalui kehadiran di program Papa Risa Papa Lele ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha muda di Ambon yang termotivasi untuk mengolah potensi perikanan lokal menjadi produk bernilai jual tinggi. Dialog ditutup dengan ajakan kepada masyarakat untuk terus mendukung dan mencintai produk-produk kuliner hasil karya UMKM lokal Maluku.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Dan kibanya basudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada kabaran donci yang kita hadirkan, pertemani basudara semua sampai nanti katong ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Selain hiburan, nanti ada info-info menarik juga yang akan kita hadirkan pertemani basudara. Jadi jangan kemana-mana basudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Kakak, Ale sadar sih. Sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jangan anggap remeh akan. Katanya kalau katong kas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Ih, betul kah? Ngeri lah ih. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini adik, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak par dukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

Basudera, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai, saatnya kau bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kau ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.
1: Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Pak saudara, katong masih di hiburan lagu-lagu yang kita hadirkan di Kabaran Runci pagi ini sampai di jam 7 nanti. Lalu nanti di jam 7 ada kabar hari ini yang kita hadirkan, tentunya info-info menarik sudah kita siapkan Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Kuai adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata Kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Kata Kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu Kala dan Wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan Wai memiliki arti air. Jadi, Kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di program Patera Riambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada di kabar hari ini yang beta hadirkan pertemani Pak Saudara. Lalu kabar pertama yang beta hadirkan Pak Saudara. Kabar pertama, Pak Saudara, Pertamina memastikan penyaluran minyak tanah di wilayah Ambon hingga kini berjalan aman dan lancar. Kondisi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Integrate Terminal Manager Wayame GGK Hutama Gigan Anto bilang distribusi minyak tanah di Ambon tetap berjalan sesuai ketentuan. Pertamina juga terus memantau kondisi penyaluran di lapangan. Menurut Antua, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran distribusi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran energi kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Pertamina juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan konsumsi bahan bakar minyak BBM di lapangan. Nah, pemantauan diperlukan untuk melihat dinamika kebutuhan dan penyaluran energi di wilayah Ambon. Koordinasi lintas pihak terus dilakukan untuk menjaga distribusi BBM sesuai ketentuan. Dengan koordinasi tersebut, penyaluran minyak tanah di Ambon diharapkan tetap berjalan aman dan lancar. Masih ada info selanjutnya yang nanti akan beta hadirkan pertemani Pak Saudara di kabar hari ini. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di program Patera Riambon karena beberapa donci beta hadirkan dulu pertemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa. Dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, katon masih di kabar hari ini. Lalu kembali satu info kita hadirkan pertemani bahas saudara ya di kabar hari ini pagi ini. Bahas saudara, hilangnya 331 kg merkuri dari gudang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Maluku memasuki babak baru. Kepolisian daerah Polda Maluku kini menyelidiki raibnya bahan berbahaya yang berstatus barang rampasan negara tersebut. Kasus ini mencuat ke publik setelah keberadaan merkuri yang sebelumnya disimpan di gudang milik pemerintah daerah dilaporkan hilang. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Maluku Kombes Pol Dasmin Ginting membenarkan adanya penyelidikan. Menurut Dasmin, penyidik telah memeriksa 4 orang saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara TKP. Nah, Pak Saudara, Dasmin kepada wartawan untuk bilang 4 orang telah diperiksa, barangnya sekitar 331 kg dan proses penyelidikan sedang berjalan. Anto juga bilang penyidik masih mendalami perkara tersebut termasuk mengidentifikasi kondisi tempat penyimpanan merkuri. Nah, Pak Saudara, sebelumnya Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, Dr. Abdul Haris, untuk membenarkan adanya kehilangan merkuri dari gudang instansinya. Haris sekaligus meluruskan informasi yang sebelumnya beredar bahwa jumlah merkuri yang hilang mencapai 1 ton. Menurut Antua, merkuri yang dilaporkan raib sekitar 331 kg dengan kadar 100%. Persoalannya menjadi serius karena merkuri tersebut bukan sekedar komoditas biasa. Merkuri itu merupakan barang bukti hasil penyitaan aparat penegak hukum yang berdasarkan amar putusan pengadilan telah dirampas untuk negara. Setelah itu, barang tersebut diserahkan kepada Dinas ESDM Provinsi Maluku untuk dikelola sesuai ketentuan. Dengan status tersebut, merkuri 331 kg itu berada dalam penguasaan negara. Namun, barang yang seharusnya berada dalam pengawasan pemerintah justru dilaporkan hilang dari gudang milik instansi pemerintah. Kasus ini kini menyisakan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekedar jumlah merkuri yang raib. Bagaimana 331 kg merkuri berkadar 100% yang berstatus barang rampasan negara dapat keluar dari gudang pemerintah? Siapa yang terakhir menguasai barang tersebut? Siapa saja yang memiliki akses ke gudang? Bagaimana sistem pengamanan dan pencatatan barang rampasan itu dilakukan? Kapan terakhir dilakukan pemeriksaan fisik terhadap merkuri tersebut? Dan yang paling krusial, bagaimana hilangnya bahan berbahaya dalam jumlah ratusan kilogram itu bisa terjadi tanpa segera terdeteksi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pak Saudara, kini menjadi bagian dari penyelidikan Polda Maluku. Apalagi merkuri merupakan bahan berbahaya dan beracun atau B3 ya. Nah, selain memiliki nilai ekonomi, peredarannya juga memiliki risiko serius terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Demikian kabar hari ini sudah kita hadirkan pertemani bahas saudara. Semoga info-info yang kita bagikan tadi bermanfaat bahas saudara. Nah, jangan kemana-mana bahas saudara, karena dari jam 7.30 hingga nanti ketong ada di jam 9, ada kabar dan donci yang kembali akan kita hadirkan pertemani bahas saudara di kesempatan pagi hari ini. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tiga saudara, Alip pernah pakai kain tenun Maluku. Akang paling bagus sekali. Tapi tahu ke sing, di balik setiap satu lembar kain tenun ada cerita dan kerja keras yang panjang. Ada tangan-tangan penenun yang deng sabar menyusun benang, menciptakan motif dan warna yang penuh makna. Ada tradisi yang diwariskan dari orang tua kepada anak, dari

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, katong masih ada di kabaran Donci yang kita hadirkan partemani Basudara sampai nanti katong ada

jam 9 waktu Indonesia Timur. Nah, satu info kita hadirkan dulu partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini ya, Basudara. Basudara, pergerakan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Ambon pada awal Oktober 2026 menunjukkan variasi antar komoditas. Data yang dirilis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku pada hari Kamis 1 Oktober 2026 kemarin mencatat harga mulai dari kebutuhan pangan harian hingga komoditas protein hewani. Nah, Basudara, berdasarkan data tersebut, beras premium di Kota Ambon berada pada harga Rp17.000 per kilogram, sedangkan beras medium Rp14.000 per kilogram. Komoditas bawang merah dan bawang putih masing-masing tercatat Rp39.333 per kilogram. Sementara cabai keriting berada pada harga Rp106.667 per kilogram dan cabai rawit Rp150.000 per kilogram. Untuk kebutuhan dapur lainnya, minyak kita tercatat Rp15.700 per liter, sementara kangkung dan sawi masing-masing berada pada harga Rp15.000 per kilogram. Harga tomat tercatat Rp9.000 per kilogram, sedangkan telur berada pada harga Rp30.133 per kilogram. Nah, pada komoditas perikanan, ikan tongkol tercatat Rp20.000 per kilogram, sementara ayam berada pada Rp46.000 per kilogram dan daging sapi Rp130.000 per kilogram. Data harga tersebut menjadi gambaran perkembangan harga bahan pokok di Kota Ambon pada awal Oktober 2026 dan dapat menjadi salah satu referensi bagi masyarakat dalam memantau harga kebutuhan sehari-hari. Sumber informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: kawan ni, si sadar sing. Ini su masuk Oktober lah. Katong peringati hari kesaktian Pancasila tuh.
1: Oh iyo kah? Kawan, tapi kalau dengar kata Pancasila tuh, kita langsung ingat zaman dulu-dulu. Wajib hafal akan pembutir-butir. Kalau sing, siap-siap sudah. Ale dapat hukuman pasti upacara bendera tuh.
0: Sama juga dengan beta. Tapi beta pikir-pikir, Pancasila sekarang ini macam cuma jadi materi hafalan kah? Atau teks pajangan di dinding, sing?
1: Sing juga, kawan. Sebenarnya katong su praktikakan dalam katong pun hidup tiap hari nih. Cuma katong saja yang sing sadar akan.
0: Iya, kah? Contohnya bagaimana tuh?
1: Aduh, ale ini akan pun contoh begini. Budaya pela gandong yang ale lihat tuh sampai sekarang katong tetap pegang akan kuat-kuat. Katong sekarang ini tetap aku bantu. Katong baku jaga antara pasudara salam dan sarane. Tanpa yang orang bilang lain tuh sudah belakang tuh sing ada. Itu kan akan jadi esensi dari persatuan tuh.
0: Oh iya, betul lah ya. Berarti katong saling menghargai pendapat pas beda pilihan tuh, betul kah?
1: Nah, itu dia. Jadi Pancasila tuh sing kaku atau akan sing jauh dari katong. Hidup alih rasa dan beta rasa itu sudah dibukti nyata katong jaga kedamaian, kawan.
0: Mantap, berarti memang betul. Pancasila nih sing cuma teori, tapi aksi hidup tiap hari.
1: Mas saudara, Pancasila tuh katorang semua sudah nih.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOTI Provinsi Maluku mencatat sekitar 1.200 orang telah terlibat dalam berbagai kegiatan permainan rakyat dan olahraga tradisional di Kota Ambon sepanjang Juli hingga Oktober 2026. Keterlibatan tersebut tercatat melalui berbagai kegiatan yang digelar KPOTI Maluku bersama sejumlah mitra, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Provinsi Maluku, Kormi Kota Ambon, Diaspora Kota Ambon, AMGPM, serta sejumlah sekolah dari jenjang SD hingga SMA. Nah, Pak Saudara, Ketua KPUT Maluku Jemi Putri Wulan Anto bilang kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pelestarian permainan rakyat dan olahraga tradisional di tengah masyarakat. Pada Juli 2026, kegiatan Lomba Hari Anak yang diselenggarakan DP3A Maluku melibatkan sekitar 175 peserta dari jenjang SD hingga SMA di Kota Ambon. Kemudian pada Agustus, AMGPM Cabang Silo menggelar lomba dalam rangka HUT Cabang dengan jumlah peserta mencapai 192 orang. Masih pada Agustus, Kormi Kota Ambon berkolaborasi dengan KPUT menyelenggarakan Lomba Olahraga Tradisional dalam rangka menyongsong HUT Kota Ambon. Kegiatan tersebut melibatkan 225 peserta dari jenjang SD hingga SMP se-Kota Ambon. Pada momentum yang sama, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon juga menggelar lomba olahraga tradisional antar lembaga organisasi perangkat daerah dengan jumlah peserta sekitar 300 orang. Memasuki September, AMGPM Cabang Tiberias II kembali menggelar lomba olahraga tradisional dalam rangka menyongsong HUT Cabang. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta. Sementara pada Oktober, kegiatan serupa akan dilanjutkan AMGPM Cabang Kiri Elysion 4 dengan jumlah peserta yang telah dipersiapkan mencapai sekitar 200 orang. Putri Wulan menilai tingginya jumlah peserta dalam berbagai kegiatan tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap permainan dan olahraga tradisional masih cukup tinggi. KPOTI Maluku berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keberadaan permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya sekaligus aktivitas yang dapat mempererat kebersamaan masyarakat.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Bunda, Betalia dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alising tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Menegeri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari Negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat Pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, ding bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilang nih.
1: Betul sekali kawan, nah budaya ini kan warisan dari orang tua katong toh. Kalau katong sing jaga akan, nanti siapalah yang mau teruskan akan.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton, supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah itu baru mantap, melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya Negeri Morella supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

Masih tetap mendengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara katong ada di kabaran Donci yang kita hadirkan pertemani Basudara semua sampai nanti katong ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Ada info menarik nanti kita hadirkan lagi nih Basudara, pertemani Basudara di kesempatan pagi hari ini ya. Nah, Basudara, pemerintah Provinsi Maluku bersama tim DU dan Satgas telah mengidentifikasi masyarakat serta objek yang berkaitan dengan penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Blok Masela. Pendataan tersebut menjadi dasar proses verifikasi dan penilaian terhadap lahan yang masuk dalam area pembangunan seluas 662 hektar. Data yang telah dihimpun mencatat satu kebun masyarakat sebagai objek dengan 556 pemilik kebun sebagai subjek. Pendataan juga mencatat 7.048.439 tanaman tumbuh, 3 unit rumah tinggal permanen, serta 479 unit rumah kebun atau walang. Wakil Menteri SDM Yuliot Tanjung bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa dalam pertemuan di Jakarta hari Rabu kemarin menginstruksikan KJPP mempercepat proses appraisal dan verifikasi terhadap sisa lahan yang belum terakomodasi ya Basudara. Nah, langkah tersebut diarahkan untuk memastikan pembayaran ganti untung dapat dilakukan berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hendrik menegaskan penyelesaian hak masyarakat harus dilakukan secara adil, tepat sasaran, dan tepat waktu. Pemprov Maluku juga akan menetapkan nominal ganti untung lahan dan tanaman melalui keputusan gubernur sebagai dasar penyelesaian pembayaran kepada masyarakat terdampak. Menurut Hendrik, kepastian data dan penyelesaian hak masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pembangunan Blok Masela. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, SKK Migas, Inpex Masela, Pemkab Kepulauan Tanimbar, dan pemangku kepentingan terkait untuk menyelesaikan tahapan tersebut. Nah, Basudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id. Dan saat ini, katong masih ada di acara Kabaran Donci yang akan terus beta hadirkan pertemuan Iba Saudara sampai nanti katong ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Selain hiburan, masih ada info-info menarik yang akan terus beta hadirkan pertemuan Iba Saudara di kesempatan pagi hari ini ya. Jadi Iba Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Kembali info menarik kita hadirkan pertemuan Iba Saudara di Kabaran Donci pagi hari ini ya. Kabaran Donci pagi hari ini yang tentunya akan kita hadirkan pertemuan Iba Saudara sampai nanti katong ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Oke, Iba Saudara, edukasi kesadaran pajak melalui program pajak bertutur 2026 menjangkau 8 sekolah di Provinsi Maluku. Kegiatan yang mengusung tema pajak kita energi generasi juara digelar serentak secara nasional pada hari Kamis 3 September 2026 lalu ya, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, 8 sekolah di Maluku yang mengikuti kegiatan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Sekolah tersebut yakni SMP Citra Kasih Ambon, SMA Negeri 1 Buru, SMP Negeri 98 Maluku Tengah, SMK Negeri 4 Seram Bagian Barat, SMP Negeri 4 Seram Bagian Timur, SMP Kristen Dobo, SMA Sanata Karya Langgur, dan SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar. Kegiatan diisi dengan pembelajaran pengenalan pajak di kelas yang dilengkapi berbagai permainan edukatif. Peserta juga mengikuti sesi pajak membaca dan Dirjen Pajak menyapa secara daring bersama peserta pajak bertutur dari berbagai daerah di Indonesia. Bapak Saudara, pelaksanaan kegiatan di Maluku merupakan bagian dari program Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku yang digelar di 23 sekolah dan perguruan tinggi di wilayah kerjanya. Pelaksanaan tersebut melibatkan sinergi antara

0: Ali sadar gak, Seng? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katung pun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah Seng, pariwisata tuh bisa maju kalau katung masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katung mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Masih tetap dengarkan tahun di program PTR RI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali info kita hadirkan, Pak Saudara, infrastruktur stadion yang memadai serta sistem pembinaan usia dini yang terstruktur kembali menjadi sorotan utama dalam memajukan prestasi sepak bola nasional. Nah, Pak Saudara, pembenahan fasilitas olahraga ini dinilai krusial agar mampu melahirkan bibit-bibit muda potensial yang siap bersaing menembus panggung nasional hingga internasional. Pengamat sepak bola nasional Roni Samloi Anto tegaskan bahwa proses penciptaan atlet berprestasi tinggi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan fasilitas yang standar. Menurut Antua, pembinaan stadion di berbagai daerah harus diiringi dengan penyediaan fasilitas latihan yang terintegrasi agar para pemain muda dapat menempa kemampuan teknisnya secara maksimal sejak dini. Senada wartawan senior olahraga Rudy Vovit, Anto memandang bahwa tantangan terbesar sepak bola saat ini terletak pada kesinambungan kompetisi kelompok umur. Anto menilai renovasi stadion-stadion di daerah harus dimanfaatkan secara nyata untuk memutar kompetisi lokal yang sehat sehingga talenta-talenta muda dari pelosok negeri mendapatkan ruang unjuk gigi yang layak. Upaya kolektif antara perbaikan fasilitas fisik stadion dan penguatan talent scouting ini diharapkan segera menjadi prioritas bersama para pemangku kebijakan. Nah, dengan fondasi infrastruktur yang kokoh dan pembinaan usia dini yang terarah. Untuk sumber informasi ini, Pak Saudara, masih tetap sama beta kutip dari rri.co.id. Dan saat ini Katon suada di jam 8:50 waktu Indonesia Timur. Acara selanjutnya nanti akan beta hadirkan pertemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Lalu Pak Saudara, dua hiburan tersisa beta hadirkan pertemani Pak Saudara sekaligus hiburan berikut ini akan mengantarkan Katon hingga Katon tiba di jam 9 waktu Indonesia Timur. Tapi jangan kemana-mana karena ada acara-acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemani Pak Saudara.

Mbak Sudara, jangan katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat Pak Saudara, disabilitas bukan penghalang para jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama Pak Saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka para semua orang.

Mbak Saudara, agenda tahunan yang paling ditunggu-tunggu akan segera tiba ya. Maluku Manggurebe 2026 bakal kembali menggetarkan Kota Ambon pada 8 hingga 10 Oktober 2026 nanti. Memasuki tahun ke-6 penyelenggaraannya, Regional High Level Event Garapan Bank Indonesia Provinsi Maluku ini mengusung tema keren, Manggurebe mendorong kreativitas dan inovasi UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Adhufail Arafi Suripto, Asisten Manajer Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM KI dan Syariah BI Provinsi Maluku, untuk jelaskan, hadir sebagai bagian dari rangkaian Karya Kreatif Indonesia, ajang tahun ke-6 ini tak sekedar menjadi ruang pamer produk UMKM, tetapi juga wadah kolaborasi antar komunitas, pemerintah, dan pelaku usaha. Nah, Pak Saudara, sederet pembaruan disiapkan untuk memanjakan pengunjung, mulai dari edukasi daur ulang sampah di workshop hijau, peragaan busana lokal atau fashion